Pagi Teman Pro 2.

Okay, teman berdua masih di Spada dan tadi barusan dengerin lagunya EXO yang The If tiba-tiba banget. Jujur li kaget ya. Terima kasih Mbak MD dan teman berdua karena tadi barusan dengerin lagunya EXO. Imal mau kasih satu informasi yang ini juga tiba-tiba banget ya. Kalau mau bisa nyanyi lagunya IOI yang suddenly udah nyanyi ini mas sebenarnya. Tahu enggak sih kalau Do Kyung So salah satu member EXO tiba-tiba banget nih mengumumkan tour konser, tapi ini yang baru di spill itu adalah di Korea, dimulainya tuh dari tanggal 2 Oktober nanti teman pre 2 dan sampai sekarang tuh belum ada konfirmasi apa-apa, cuman kayak rilis poster day of concert tour gitu 2026 sampai 2027 udah hilang. Kebiasaan banget suka ngilang ya teman pre 2, kamu jangan kayak gitu ya, nanti diketawain sama siapa? Sama Nadine Amiza ada tawa. So here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

selamat pagi teman Pro 2.

Ada Faris Adam teman berdua dengan Stay Cue. Terlalu style cuek di pagi hari ini. Son by Aju teman berdua. Jadi ya daripada kamu semakin kecuekan, apalah itu ya teman berdua. Nah satu informasi lagi buat kamu di pagi ini dari The Odyssey, yang kini resmi jadi filmnya Christopher Nolan yang paling laris dengan memperoleh pendapatan global sebesar 1,104 miliar US dollar. Kalau dirupiahin ya mungkin 19,6 triliun lah gitu. Ngomongnya gampang banget ya. Uang sebanyak itu takut banget ya teman berdua. Nah, pendapatan itu terdiri dari 461,1 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara, dan sisanya itu dari 643,6 juta dari pasar internasional. Keren banget ya teman berdua. Angkatan anyarnya The Odyssey kini melampaui The Dark Knight Rises di tahun 2012 yang rilisnya tahun 2012 yang mana mencetak 1,8 miliar US dollar. Tapi itu juga belum disesuaikan dengan inflasi ya teman berdua. Selain itu, film petualangan kolosal ini juga menjadi rilis dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk format nya IMAX, yang mana dia tuh meraup 289 juta, menggeser rekornya Avatar 2009 yang waktu itu pendapatannya sebesar 271 juta tanpa penyesuaian inflasi. Gokil banget. Again.

0: video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Teman Pro 2, aktris nggak tuh penyanyi ya, Ariana Grande meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk ketujuh kalinya berkat album Petal yang dirilis tanggal 31 Juli kemarin, Teman Pro 2. Nah, Petal sendiri debut di posisi pertama dengan 295.000 unit setara album. Angka tersebut menjadi debut pekan pertama terbaiknya Ariana Grande sejak 2019, dan dari total 295.000 unit, ada sebanyak 168.000 berasal dari penjualan album. Jadi angka ini menjadi pekan penjualan terbesar kedua sepanjang karirnya Ariana Grande setelah My Everything yang dirilis tahun 2014, Teman Berdua.

Okay, teman Pri 2, jam 8 lewat 58 menit. Sekarang informasi buat kamu. Di jam 9 nanti bakal ada talk show kita Indonesia soal Gen Z. Jadi kini bakal ke SMK 3. Asik. Jadi topiknya hari ini adalah Gen Z SMK hebat di industri, bijak di jalanan, keren tanpa masalah, dengan 3 narasumber yang gokil-gokil banget, teman Pro 2. Nanti talk show-nya bakal dipandu oleh Vivi Dinda Alfiana. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, harus ikuti talk show-nya seperti apa, kayaknya bakal seru banget teman-teman berdua. Nanti kita puterin, stay tune terus ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Diselenggarakan langsung dari SMK Negeri 3 Attambua. Kita ikuti talkshow keindonesiaan Back to School dengan tema Hebat di Industri, Bijak di Jalanan, Keren tanpa Masalah. RRI

0: pagi. Sebentar, ini kenapa suaranya seperti 5 orang? Selamat pagi. Aduh, ini tadi saya berharapnya suaranya akan menggema karena di depan saya ini laki-laki tampan semua ya. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di talk show Nilai Keindonesiaan Back to School dengan tema Gen Z SMK, hebat di industri, bijak di jalan, keren tanpa masalah. Wah, jadi entah hari ini ya, nanti kita akan melakukan talk show dengan 3 pemateri kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga ucapan terima kasih kepada SMKN 3 Atambua sebagai tempat pelaksanaan talk show kita pada hari ini. Oke, jadi untuk adik-adik di sini nanti ya, karena ada 3 pemateri, jadi kalian bebas untuk bertanya apa yang kalian tidak ketahui, tapi harus bertanya ya. Nanti saya tagih kalau misalnya tidak ada yang bertanya. Oke. Lanjut. Tadi siapa yang tadi yang menyamber di belakang ini, siapa tadi? Adakah siapa tadi? Oke, nanti temani saya di depan ya, jadi MC ya. Oke, jadi untuk hari ini ya adik-adik, nanti kita akan ada 3 pemateri. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Dan untuk pertama nanti boleh dibantu tuh pemateri saya yang tampan pada hari ini di sebelah sini. Jadi yang pertama ada Ibda Yosef Florianus Maneklo. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, jadi beliau ini adalah selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Polres Belu yang membawakan materi terkait dengan tertib dan kepatuhan lalu lintas bagi pelajar atau anak sekolah. Oke, lanjut. Pemateri yang kedua kita ada Aibtu Donatus dari ESOS. Oke, boleh silakan Bapak. Tepuk tangan ya dulu. Oke, jadi beliau adalah selaku Kanit Binpolmas Pembinaan Perpolisian Masyarakat Satbimas Polres Belu dan nantinya akan membawakan materi terkait kenakalan remaja. Dan pemateri kita yang terakhir ada Bapak Marcelus Loemali SPDGR. Oke. Jadi beliau ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Kerjasama Industri SMK Negeri 3 Atambua. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Oke, nampaknya saya harus bergeser ke sini ya. Sebentar. Ini dari tadi saya lihat, ini kenapa semuanya tampan-tampan alis laki-laki semua ya? Oh, saya pikir saya sendiri yang paling cantik. Ternyata ada 2 teman saya ada di sini. Oke, baik. Sebelum kita mulai di sini, saya juga ingin menyapa pendengar RRI Periode 2 Atambua di mana pada berada dan juga penonton RRI-net di channel YouTube RRI Atambua Official. Baik, sebelum kita memulai acara talk show kita pada hari ini, untuk kelancaran kita bersama, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Germano Sanit.
1: Selamat pagi semuanya. Marilah sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mohon berkat dari Tuhan agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Dan izinkan saya memimpin doa ini secara agama Katolik. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Dan nambah apa beberapa instansi atau Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di SMK Negeri 3 Atambua untuk melaksanakan talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan. Bimbinglah para generasi muda kami, khususnya kami siswa-siswi Gens di sekolah ini. Berkatilah kami agar tumbuh menjadi pribadi yang hebat dan terampil di dunia industri. Bijak serta santun dalam berlalu lintas di jalan dan mampu menjadi anak muda dengan generasi anak muda keren dengan mengukir prestasi tanpa masalah. Tambahkanlah nilai-nilai keindonesiaan, toleransi dan rasa tanggung jawab dalam diri mereka agar kelak kami dapat menjadi garam dan teragi bagi bangsa Indonesia. Berkatilah pula seluruh pembicara, panitia, dan peserta agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berdaya guna. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan ke depan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan. Ini dia persembahan stand up komedi dari SMK Negeri 3 Atambua. Kita sambut Aloysius Novrianto Serang.
3: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aloysius Novrianto Serang, biasa dipanggil Petrus, yang artinya pernah tulus tapi salah orang terus. Saya dari Malaka, yang biasanya orang bilang Lafayek Malaka dong. Tapi dong tidak tahu kalau orang-orang Malaka itu tipenya orang-orang setia. Ada pepatah yang berkata, Awa dominia, nia domia masiluk, yang artinya, saya susah sayang dia, tapi dia sayang orang lain. Saya ada pantun untuk kalian, tapi nanti saya bilang, saya sebut pantun, kalian jawab cakap. Ada udang di balik batu, ada hatiku dia, ada aku di hati kamu. Dan teman-teman, tadi malam ada satu kawan yang tanya satu kabar. Dia bilang, kawan, kabar baikku sonde. Terus saya jawab, ay kawan, kabar selalu baik. Terus dia bilang, kawan masih ingat sonde, yang dulu kita dua duduk sama-sama sambil lihat pelangi yang begitu indah. Terus saya jawab, ay kawan, dulu saya paling suka dengan pelangi, namun sekarang saya paling benci dengan pelangi, karena saya baru tahu jadi pelangi buat orang yang buta warna terlalu sakit. Dan teman-teman, kau tahu tidak, dulu saya ada yang sapu kawan nama Sius, yang artinya su serius tapi dapat tipu terus. Kemudian ada duduk gosip-gosip Om Strom. Gosip-gosip begini, saya pegang sapu perut. Saya bilang, ay Sius, saya sudah terlalu lapar. Terus Sius jawab bilang, ay Petrus, saya sudah terlalu lapar. Kemana kita curi kelapa saya? Saya bilang, kemana kita curi di Om Strom kelapa saya supaya agak seru dengan Om Strom. Sesudah itu, kami lihat lokasi. Sampai sana kami cek begini, Sius suruh saya cek lokasi. Saya lihat dari jauh begini, ui, Om Strom ada kerja di sana, dia ada sibuk, jadi panjat saya. Sesudah itu Sius panjat sampai atas, dia teriak, woi Petrus, geser, saya mau jatuh kelapa. Saya geser dua langkah begini, sudah jatuh Sius, saya sudah tidak sabar. Terus Sius jatuh begini, kelapa jatuh, boom. Terus ada Tante Vero yang teriak, pencuri, pencuri. Terus Sius bilang, woi Sius turun, ada tante yang bilang pencuri, pencuri. Sesudah itu saya lari, lari begini. Saya kasih tahu Sius bilang, Lius, saya duluan nanti baru lu dapat teman strong saya. Sudah itu Sius bilang, tunggu saya Petrus. Dia turun sampai begini. Akhirnya Om Strom dapat dia, tangkap dia. Sudah Om Strom tangkap dia, sudah sampai rumah, saya tanya, ay Sius, tadi lu dapat Om Strom pustrom ke mana? Ay, tiga kali terus sakit. Senco kasih contoh, bilang, ay Om Strom cara strom saya pertama, trak. Kedua cara ini, ay strom di strom di sepuluh, saya kini mati. Sesudah itu yang ketiga, terlalu kentar, strom di sopan, tak nisir. Terus ke mana dia cari strom? Aduh, strom sih. Saya setengah mati sih. Sesudah itu, saya bilang itu toh yang lu gosip-gosip om strom, akhirnya dapat dia strom juga. Sekian dari saya, jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sendiri tanpa kasih, sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.

0: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, Sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
1: Aduh, Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
0: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon menepi dulu tuh di pinggir jalan?
0: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagi ya, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, Dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
1: Kakak, wah!
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kembali lagi. Oke, tadi sebelumnya ya kita sudah dihibur dengan penampilan stand up comedy dari SMKN 3 Tambua yang dibawakan oleh Petrus. Iya kan Petrus ya? Oke, jadi dari Petrus tadi saya belajar bahwa kita tidak hanya butuh lelaki tampan, tetapi kita butuh lelaki humoris. Oke, tepuk tangan ya dulu dong. Oke. Sebelumnya di sini adik-adik ada yang bawa kendaraan ke sekolah? Beneran, tadi saya baru masuk motor semua di depan ini. Jadi adik-adik semua tadi bawa kendaraan ya. Nah, kebetulan nih pas banget. Jadi untuk hari ini kita mengangkat dengan tema yang pertama ini tertib dan kepatuhan lalu lintas bagi pelajar atau anak sekolah, safety riding dan etika berkendara. Jadi nanti untuk adik-adik yang mau bertanya, kemudian apa yang belum diketahui lah ya, karena kan kita tahu bahwa untuk berkendara itu ada aturannya. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan pada pemateri kita yang pertama, ada Ibda Yosef Florianus Maneklo selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Polres Belu. Kepada beliau kami silahkan Bapak.
3: Baik, terima kasih Ibu MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Kita salam-salam nasional dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK 3 Tambua, yang terhormat rekan saya Pak Dion di Satuan Bimas Polres Belu, yang saya hormati juga rekan-rekan dari RRI, Bapak Ibu pendamping pada sekolah ini, yang sama-sama kita cintai, siswa-siswi SMK 3 Tambua. Selamat pagi. Baik, pertama-tama saya mengajak kita semua yang hadir di sini patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam ruangan ini dalam acara Talk Show Indonesia Back to School. Kami memberi apresiasi kepada rekan-rekan dari RRI yang sudah mengundang kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Baik, sebagai generasi muda, kalian kami harapkan bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Jadi kami berharap materi yang akan kami sampaikan ini untuk ditindaklanjuti, diperhatikan dan dipraktikan di jalan raya. Bisa? Baik. Kurang semangat kayaknya nih. Bisa?
4: Bisa.
3: Baik, terima kasih buat semangatnya. Tepuk tangan dulu. Baik, kalau kita bicara tentang tertib berlalu lintas di jalan raya itu sangat sangat kompleks sekali ya, sangat luas sekali. Bisa para siswa-siswi untuk bisa mencatat ya. Yang pertama poin pakai helm, memakai helm ya. Bisa saya undang siswa satu maju depan. Baik, untuk diketahui Helm ini helm SNI ya, standar nasional Indonesia. Jadi sesuai aturan penggunaan helmnya itu harus standar nasional. Oke, bisa dipakai. Para siswa-siswi mungkin bisa sering memandang atau penglihatan di jalan raya banyak pengendara roda dua yang memakai helm seperti ini. Apakah ini dibenarkan? Ada yang salah? Apa itu? Oke, jadi bisa diganti. Jadi sesuai aturan memakai helm harus berstandar nasional, terus pastikan keamanannya, pastikan bunyi klik ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi kalau untuk helm itu boncengan di depan maupun di belakang harus memakai helm ya. Oke, terima kasih. Poin keduanya, dilarang menerobos lampu merah. Bisa dicatat ya, jangan lihat sini, bisa dicatat. Banyak kita jumpai seperti di perempatan Polikarpus atau di Sentral ya. Itu banyak sekali pengendara roda 2 atau roda 4 menerobos lampu merah ya. Jadi belum giliran lampu hijau sudah terobos. Hal ini berpeluang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Poin ketiga, bisa dicatat lagi, dilarang ugal-ugalan. Mengerti kata ugal-ugalan? Apa itu para siswa? Ngebut ya, kecepatannya melebihi gitu. Yang berikutnya, di saat memutuskan untuk aktivitas berkendara, tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain apa ini? HP, karena ini otomatis konsentrasi akan terbagi ya. Apalagi dibarengi dengan ada mungkin ada komunikasi yang tidak sehat ya, berkelahi atau apa dan lain sebagainya. Akhirnya tidak konsentrasi pengendara-pengendara lainnya di depannya dan bisa terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Berikutnya, di saat berkendara tubuh tidak boleh terkontaminasi yang namanya miras. Jadi harus pastikan tubuh sehat ya. Oke, yang berikutnya saya panggil tiga siswa, bisa ke depan. Saya panggil lagi tiga siswa di sayap sebelah saya. Di depan aja, mari. Para siswa-siswi sering melihat kan seperti ini, membawa kendaraan roda dua. Ini namanya boncengan lebih dari sayap kanan saya depan, boncengan lebih dari ini dikatakan apa? Boncengan lebih dari dua. Oke, okay. Sayap kanan saya bagian belakang, boncengan lebih dari dua ya. Ini masih dua semua dari tadi ya, dua. Sayap kiri sebelah saya di bagian depan boncengan lebih dari satu. Sayap sebelah kiri saya bagian belakang boncengan lebih dari satu, dua ya. Oke, kita satukan persepsi ya. Kalau teman kalian yang satu ini dia selaku pengendara ya. Oke, kalau teman yang kedua status dia sebagai boncengan. Kalau teman yang satu status dia numpang. Oke, Jadi kalau sesuai aturan ini tidak dibenarkan ya. Oke, jadi teman yang satu boleh keluar. Jadi oke. Jadi ini normalnya ini ya, sesuai aturannya seperti ini. Kalau tadi itu jadi kita satukan persepsi, boncengan tidak boleh lebih dari satu. Bisa dipahami?
4: Mungkin memang kalau tidak secara biasa mereka datang, tapi teman-teman kita atau
3: yang berikutnya pastikan kendaraan siswa-siswi ya, kita semua pastikan kendaraan itu tidak boleh menggunakan knalpot, racing atau brong ya, karena itu sangat mengganggu sekali kenyamanan buat kita semua. Apalagi kalau aktivitasnya di malam hari, itu sangat-sangat mengganggu kita semua ya. Mungkin ada siswa-siswa sini yang pakai knalpot brong? Ada tidak? Ada? Kalau ada, selesai kegiatan ini kami bisa langsung tindak lanjut. Bisa? Bisa kan? Bisa. Oke. Okay. Berarti sebentar kami cek langsung ya. Jadi andaikan kalau ada atau kami temukan di jalan raya, kami tentu akan tahan ya. Kami tahan dan kami bawa ke kantor polisi lalu lintas, dan kami sarankan untuk ganti knalpot stang. Bisa? Bisa, berarti segera praktikan ya. Dalam hal tidak boleh menggunakan knalpot. Poin yang keberapa sekarang? Poin berikutnya itu kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Contohnya seperti pick up ya. Untuk diketahui kendaraan pick up itu dia memuat apa? Sesuai peruntukannya dia tidak boleh memuat manusia ya, orang ya. Tetapi faktanya banyak kendaraan pick up yang aktivitasnya membawa barang-barang atau binatang-binatang ya, nah itu salah ya, tidak sesuai peruntukannya. Itu juga termasuk poin dalam tertib lalu lintas di jalan raya ya. Oke, terus yang berikutnya salah jalur ya. Salah jalur, kita semua tentu bisa memantau situasi ini di Pasar Baru Atambua ya. Itu banyak sekali. Satu jalur tetapi dibuat dua jalur, salah. Itu juga berpeluang kecelakaan ya. Oke. Yang berikutnya kita bisa lihat juga mama-mama kita atau bapak-bapak kita menjual barangnya itu di badan jalan ya. Tentu di Pasar Baru tentunya, itu banyak sekali. Tetapi syukur puji Tuhan bahwa sekarang sudah lebih rapi lagi ya. Tapi untuk diketahui kalau keadaan itu masih terjadi, itu termasuk tidak tertib berlalu lintas ya. Artinya itu mengganggu aktivitas lalu lintas ya. Bisa dipahami? Berikutnya yang terakhir, pastikan kendaraan siswa-siswi kita semua yang ada di sini harus menggunakan knalpot, harus menggunakan TNKB ya, tanda nomor kendaraan bermotor, biasa dibilang plat nomor itu ya. Banyak kami jumpai juga itu banyak yang tidak pasang ya, dengan alasan berbagai alasan gitu. Itu harus dipasang, wajib ya, karena di saat kami lakukan pemeriksaan kami harus sinkronkan dengan STNK ya. Jadi STNK-nya, misalkan STNK-nya ada tetapi plat nomornya tidak ada. Jadi bisa di, kalau tidak ada ya bisa dikatakan knalpot kendaraan bodong ya. Kendaraan yang liar lah gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sekian dulu kami memberi kesempatan kepada tiga siswa-siswi untuk bertanya ya.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pematerinya. Baik, sebelumnya saya informasikan bahwa sudah hadir bersama kita ada Kepala LPPR RI Atambua Bapak Andrian Sucahyo, kemudian ada Ibu Kasubag LPPR RI Atambua ada Ibu Clara Diana Amalo. Selamat datang Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas materinya terkait dengan tertib lalu lintas. Kita lanjut ke bagian bertanya-tanya jawab. Oke, adik-adik boleh langsung ya yang mau bertanya dipersilahkan.
3: Kami beri kesempatan untuk tiga penanya ya. Mohon izin di sini saya lihat ada dua siswi ya, bisa duanya perwakilan salah satu, terus duanya bisa dari siswa laki-laki ya. Silakan. Pertanyaannya menyangkut materi yang kami sampaikan tadi ya. Silakan.
5: Tes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Charles Elon Lautang, kelas 11 listrik. Saya akan bertanya tentang pengendara yang dua orang. Kalau dengan balita, mengonceng dua orang baru sama-sama dengan balita, bagaimana Pak? Pendengar dan juga pemirsa.
3: Baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya langsung menjawab. Dikatakan boncengan lebih dari satu itu ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu seperti yang siswa bertanya tadi. Kalau ada balita bagaimana? Oke, itu tidak ada masalah. Untuk balita itu dikembalikan lagi pengawasan dari orang tuanya ya. Tapi kalau yang dikatakan boncengan lebih dari satu orang kategori dewasa, nah itu salah ya. Bisa? Lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut siswa berikutnya.
2: Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh. Ayo dong, jangan malu-malu.
3: Ayo, harus berani.
2: Oke. Oke, boleh.
6: Selamat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bernardino Sako dari kelas 10, kelas 11 TSM 4. Di sini saya akan bertanya, ketika kita berkendara melampaui batas kota, contohnya seperti dari Atambua ke Kupang, mungkin ada persyaratan, mungkin apa saja persyaratan yang diberikan kepada, mungkin ada persyaratan dari kepolisian tentang kita berkendara melebihi batas kota.
3: Silakan duduk. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang pertama, di saat kita memutuskan untuk aktivitas atau perjalanan jauh ya, misalkan Atambua, Kupang, ya toh. Yang pertama-tama tentu kita harus pastikan dulu kesehatan kita, ya. Kesehatan kita secara fisik, mental. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus pastikan kendaraan yang kita akan bawa itu sehat ya. Sehat dalam artian contohnya lampu rating, lampu utama, pengeremannya ya. Bisa? Terus yang berikutnya juga kecepatannya itu juga beda. Ada kecepatan perjalanan di dalam kota maupun kalau keluar itu beda ya. Kecepatannya kalau bisa lebih cepat lagi ya. Tetapi lihat juga dengan situasi dan kondisinya. Terus yang berikutnya lagi tentu konsentrasi ya. Ya itu lagi yang tadi saya bilang, jangan main HP. Tidak, tubuh tidak boleh terkontaminasi miras dan lain sebagainya. Semua yang tadi itu satu kesatuan ya. Makasih.
2: Oke, boleh satu pertanyaan lagi. Oke, masih ada yang mau bertanya? Satu orang lagi.
3: Kita ya, cewek saja.
2: Oke, yang perempuan boleh.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Maria Cecilia Sose Tampani, biasa dipanggil Sisi, kelas PITL 11 ISP. Di sini saya akan bertanya, jika nomor kendaraan STNK tidak dibawa saat kendaraan, apa yang harus dilakukan saat kami ditahan?
1: Oke, kalau SIM juga boleh tanya. STNK saja ya. Oke, ini berarti kalau tidak memiliki atau tidak memiliki? Memiliki. Oke, baik. Kalau sesuai aturan ya, sesuai aturan, kalau tidak membawa STNK, kita mengacu pada aturan, ada sanksi administrasi dan sanksi kurungan. Ya, ada dua itu, dua yang dikenakan. Jadi kalau tidak membawa STNK, administrasinya itu sanksi 500 ribu ya. Ya, 500 ribu. Tentu lakukan upaya-upaya dulu ya, tidak mungkin langsung bersentuhan dengan hukum ya, mungkin saja lupa ya. Oke, bisa dipahami?
2: Oke, baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita yang pertama. Tadi sudah banyak sekali ya pembahasan yang disampaikan terkait dengan tata tertib berlalu lintas, dari bagaimana penggunaan helm, kemudian tata cara berkendara sampai dengan jalur dan jalur 2, dan juga tadi adik-adik sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibda Yosef Florianus Manikla atas pemateri yang pertama. Sekali lagi yang meriah tepuk tangannya. Oke, baik, terima kasih. Ini yang saya mau. Kenapa tidak dari awal tadi suaranya apa namanya keras seperti ini? Sekali lagi, selamat siang. Oke, ini suara laki-laki memang ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi terkait dengan kenakalan remaja. Jadi di sini siapa yang terkenal paling nakal? Ayo, siapa? Siapa? Erno? Oh, Erno. Waduh, kamu kakak tingkat nih tapi paling nakal. Jangan ditiru ya adik-adik ya kalau yang nakal-nakal. Oke, langsung aja kita panggil untuk pemateri kita yang kedua. Ada Aibtu Donatus dari SOS. Mohon maaf Bapak, silakan. Jadi beliau adalah Kanit Binpolmas Pembinaan Perpolisian Masyarakat Satbimas Polres Belu.
3: Baik, terima kasih Mbak Vivi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salve. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, pertama-tama saya mau menyapa dulu yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI, yang sama kami hormati pula Ibu Kasubag Ibu Kasubag RRI Atambua, Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru, Bapak Kanit Kamsel Tip Carlantas Bapak Yos beserta anggota, adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi. Baik, kita ulangi ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Bisa? Oke, baik, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, kita akan memasuki kepada pokok materi kita, yakni tentang kenakalan remaja ya. Di sini saya sedikit mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Ada tertulis di sini adalah masa depan dimulai dari pilihan hari ini. Jadi masa adik, tentunya mulai dari kapan? Mulai dari ini. Kenapa mulai dari hari ini? Karena apa yang adik-adik perbuat hari ini tentunya akan menentukan masa depan adik-adik di masa yang akan datang. Contoh misalnya adik-adik melakukan pelanggaran hari ini tentunya akan membuat adik-adik susah di masa yang akan datang. Betul atau tidak? Bisa lanjut? Baik, kenapa kita berbicara tentang hal ini? Lanjut. Ya. Di sini ada beberapa kategori kenakan remaja yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama adalah kenakan remaja kategori ringan. Kenakan remaja kategori ringan di sini, misalnya contoh, yang pertama adalah bolos sekolah atau merokok. Kira-kira di sini ada tidak ada yang sering bolos sekolah atau merokok? Kalau ada silakan angkat tangan. Berani atau tidak? Jangan sampai karena ada bapak wakil kepala sekolah kemudian pura-pura sengaja tidak tahu seolah-olah bahwa kita tidak pernah melakukan. Apakah ada yang pernah? Baik, terima kasih ya kalau memang ada yang mengaku bahwa pernah. Baik, bolos sekolah atau merokok tentunya akan merugikan siapa? Diri sendiri ya, bukan orang lain ya. Diri sendiri, kenapa itu bisa menentukan masa depan adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, pelanggaran ini kan misalnya seperti perkelahian tanpa senjata. Misalnya contoh, kedua adik ini berkelahi di dalam kelas misalnya karena apa? Memperebutkan pacar misalnya seperti itu, tanpa menggunakan senjata atau alat tajam ya, misalnya seperti itu. Kalau top, pada saat kalian melakukan perkelahian kemudian tidak ada yang menyebabkan misalnya luka berat atau kematian, tentunya itu merupakan perkelahian biasa. Tapi kalau sudah ada yang sampai luka berat kemudian tidak bisa melaksanakan aktivitas dan kemudian mungkin ada yang meninggal dunia, tentunya itu sudah masuk kepada apa? Ya, pintar, tindakan pidana ya, seperti itu. Kalau sudah seperti itu tentunya guru-guru atau kepala sekolah tidak bisa menyelesaikannya di tingkat apa? Tingkat sekolah, biasanya langsung diarahkan kepada pihak kepolisian, seperti itu. Kemudian validalisme kecil. Validalisme kecil ini misalnya contoh adik-adik merusak fasilitas umum. Fasilitas umum di sini contoh misalnya seperti lampu penerang jalan. Terkadang mungkin adik-adik kepingin supaya tidak kelihatan, misalnya adik-adik pingin merokok atau mengkonsumsi miras. Biasanya daripada supaya ada yang melihat, mungkin contoh bapak ibu guru kah atau orang tua, adik-adik merusak fasilitas umum tersebut, misalnya melempar lampu penerang jalan ya, seperti itu ya. Ataukah mungkin ada perumahan ya, yang biasanya kan perumahan biasanya banyak yang ada pagar-pagar di depannya. Terkadang supaya adik-adik supaya dikenal oleh orang, sering apa? Bukan lempar, tulis namanya besar-besar di situ supaya orang tahu bahwa itu adalah saya. Nah, itu kira-kira merusak fasilitas umum atau tidak? Mau melakukan itu? Oke, baik, kita. Ini adalah kenakan remaja yang bersifat tindak pidana. Misalnya contoh tawuran antar kelompok atau tawuran antar sekolah. Di sini pernah tidak SMK Negeri 3 melakukan tawuran dengan sekolah lain? Betul tidak? Jangan sampai pernah melakukan tawuran dengan SMA apa namanya, Bina Kriya di depan. Betul tidak? Kalau begitu tepuk tangan dulu. Ya, jadi baik ya. Kalau adik-adik melakukan tawuran, tentunya yang menjadi kesusahan sendiri tentunya akan ada pada adik-adik sendiri. Kenapa? Karena kalau adik-adik sudah melakukan tawuran, ya syukur-syukur kalau pada saat tawuran itu tidak ada yang mengakibatkan luka berat ataukah meninggal dunia. Kalau seandainya ada yang mengalami luka berat atau meninggal dunia, tentunya adik-adik akan diarahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang susahnya lagi untuk adik-adik sekalian, ketika nanti adik-adik tamat sekolah, adik-adik akan kesusahan pada saat apa? Sebelum tes biasanya urus apa dulu? Surat keterangan catatan kepolisian ya. Bagaimana adik-adik bisa mendapatkan SKCK atau surat catatan kepolisian kalau adik-adik sendiri sudah pernah melakukan suatu tindak pidana? Tentunya yang rugi sendiri siapa? Diri sendiri, bukan orang lain toh? Kenapa bukan orang lain? Di sini orang lain juga pasti rugi. Antara lain siapa kira-kira? Ya, betul, orang tua. Kalau seandainya adik-adik diproses sesuai hukum, tentunya orang tua juga akan rugi. Rugi dalam hal ini misalnya orang tua harus membiayai pengacara untuk proses hukum. Kemudian orang tua juga harus menanggung malu ya, menanggung malu akibat dari perbuatan adik-adik sekalian. Betul atau tidak? Baik, kita lanjut. balapan liar di jalan umum. Kira-kira di sini ada tidak siswa yang sering melakukan balapan liar di jalan umum? Ada? Masih mau buat lagi? Kenapa tidak? Ya, jadi tidak boleh ya adik-adik sekalian. Kenapa tidak boleh? Karena ketika adik-adik melakukan balap liar di jalan kemudian tidak menggunakan helm, tentunya ketika adik-adik celaka, yang rugi adalah adik-adik sendiri. Syukur-syukur kalau hanya kaki tanganmu yang patah, tapi kalau kepalamu tersandung aspal atau ke tiang listrik atau ke trotoar, pasti apa? Ya, MD atau meninggal dunia ya. Yang rugi siapa kira-kira? Diri sendiri dan? Ya, betul. Karena kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena sudah sering terjadi ya, balapan liar ini biasanya terjadi pada saat malam-malam minggu. Betul? Yang tahu tempatnya di mana biasa? Simpang Tiga apa itu? Nah, Simpang Tiga. Berarti jangan sampai ada yang pernah ikut juga. Karena dia bisa tahu. Sedangkan kegiatan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Itu biasanya mereka melakukan balap liar itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Masa kalian bisa tahu? Sebagai anak sekolah berarti kamu juga sudah pernah ini? Nah itu. Masih mau ikut lagi? Syukur-syukur kalau tidak ya. Karena sudah beberapa kali kami melakukan operasi ya, baik dari satuan lalu lintas maupun operasi gabungan. Ada beberapa kendaraan yang sudah kami rahasia. Dan kemungkinan besar motor itu tidak akan dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena biasanya motor yang digunakan untuk melakukan balap liar lebih kepada motor yang tidak jelas identitasnya. Seperti itu. Bagaimana bisa keluar kalau seandainya kelengkapan surat-surat tidak lengkap? Baik, kita lanjut ya. Ada juga namanya narkoba, judi online, kekerasan seksual. Itu merupakan kenakalan remaja atau tidak? Tidak. Itu juga merupakan kenakalan remaja apabila dilakukan oleh apa? Remaja. Kalau bukan dilakukan oleh remaja berarti bukan kenakalan remaja. Ya kita bersyukur bahwa di Atambua ini sampai sekarang belum. Terjadi yang namanya. Ya. Di sini ada tren kasus yang melibatkan anak-anak SMA ataukah SMK. Ya. Di sini ada tren kasus yang melibatkan anak-anak SMA ataukah SMK. Antara lain tawuran antar sekolah yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, paling sering terjadi dan sering berakhir dengan luka serius, bahkan korban jiwa mengakibatkan korban jiwa. Kemudian peserta bisa langsung ditahan. Biasanya kalau balap tawuran, biasanya kalau seandainya sudah ada korban jiwa, tentunya pelakunya bisa langsung di apa? Ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak kenal, hukum tidak kenal anak di bawah umur ya. Yang namanya melakukan kesalahan, ada undang-undang yang mengatur tentang aturan hukum tentang anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana.

ada narkoba judi online. Di sini kalau namanya kita sudah mengkonsumsi narkoba, tentunya kita akan apa? Ketagihannya, ketagihan dan pingin terus seperti itu. Kemudian hukumnya bisa dipenjara bertahun-tahun, sekaligus kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Yang namanya mengkonsumsi narkoba itu kalau sudah masuk penjara biasanya sangat sulit sekali untuk keluar. Mau melakukan itu? Betul? Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada ancaman pidana berapa lama penjara. Contoh seperti tadi, jenis pelanggaran misalnya seperti tawuran atau penganiayaan itu berdasarkan hukum KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 akan dikenakan penjara 6 bulan ditambah dengan denda berapa? 250 juta rupiah. Adik-adik sekalian, adakah uang seperti itu? Kira-kira kalau seandainya adik-adik melakukan tawuran, rugi tidak orang tua? Mau buat? Oke, baik, mudah-mudahan di SMK Negeri 3 ini tidak ada yang melakukan hal demikian ya. Kemudian narkoba, sesuai dengan pasal KUHP Undang-Undang Nomor 35 tahun 2029, penjara 4 tahun sampai 20 tahun tergantung jenis dan jumlah narkoba yang digunakan. Ya. Di ada kategori, kalau seandainya narkoba yang digunakan dengan jumlah sedikit biasanya mungkin hukumannya sedikit ringan, tapi 4 tahun, kira-kira 4 tahun lama atau tidak? Mau? Kemudian balap liar. Lihat, balap liar sendiri diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan KUHP Undang-Undang Nomor 22 tahun 2029, bagi pelaku balap liar akan dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan denda 30 juta rupiah. Syukur-syukur pada saat adik-adik melakukan balap liar itu menggunakan kendaraan sendiri. Jangan sampai kita sudah pinjam orang pun kendaraan, kita harus ganti rugi kendaraan orang lain dan kita harus bayar denda berapa? Adakah uang 30 juta? Kira-kira yang rugi siapa? Apakah hanya adik-adik sendiri ataukah orang tua juga? Mau melakukan itu? Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan di SMK Negeri 3 ini tidak ada yang melakukan hal demikian. Baik, kita lanjut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ada yang melakukan suatu tindak pidana, tentunya yang pertama adalah akan ditangkap, ditahan, kemudian masuk dalam database polisi. Database di sini adalah database pada saat pengurusan apa? SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan suatu tindak pidana, tentunya adik-adik akan tercatat ya di dalam database kepolisian. Biasanya di bagian intel yang mencatat itu. Kemudian pada saat adik-adik mau melamar pekerjaan, adik-adik akan kesulitan. Kenapa? Karena contoh misalnya adik-adik mau mengikuti tes seleksi TNI atau Kapolri atau ke ASN. Pertama yang diminta adalah apa persyaratannya? Pengurusan SKCK. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengikuti tes seleksi kalau adik-adik sendiri sudah cacat hukum? Kemudian surat keterangan catatan kepolisian tidak bisa dikeluarkan. Kira-kira bisa atau tidak? Jadi mulai sekarang kami menghimbau untuk supaya adik-adik jangan sampai melakukan hal-hal demikian. Ya, karena apa yang rugi siapa? Diri sendiri dan orang tua. Seperti itu. Bukan orang tua saja, kakak, adikmu, keluarga, ya, betul. Semuanya akan rugi. Misalnya contoh adik-adik mau mengikuti tes perbankan atau keuangan, misalnya mengikuti seleksi di bank misalnya, pasti adik-adik akan kesulitan. Karena apa? Mereka membutuhkan SKCK, surat catatan kepolisian. Kemudian mau mengikuti seleksi penerbangan, keamanan seperti yang saya sampaikan tadi, atau pertahanan seperti TNI, Polri, kemudian instansi pemerintah atau BUMN, adik-adik akan apa? Kesulitan ya. Makanya kami sampaikan memang mulai dari sekarang, supaya apa? Jangan melakukan suatu tindak pidana. Biasanya berawal dari hal-hal kecil. Merokok dulu, kemudian terpengaruh lagi miras, kemudian karena sudah mabuk akhirnya apa? Melakukan suatu tindakan penganiayaan. Makanya kami sampaikan memang mulai sekarang jangan lakukan hal demikian. Kenapa? Karena yang rugi siapa?

0: diri sendiri, orang tua dan keluarga. Baik. Oke, mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti kita mungkin akan berlanjut di sesi tanya jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang kedua. Bapak boleh temani saya dulu dong di depan. Oke, tadi terkait dengan kenakalan remaja. Tadi udah banyak ya yang disampaikan oleh Bapak Don Aibtu Donatus dari ESOS. Oke, adik-adik, waktunya bertanya. Siapa yang mau bertanya? Aduh, tadi saya berharap langsung. Oke, satu orang, boleh, silahkan nama dan kelasnya.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Martin Birenbau, biasa dipanggil Brian. Saya dari kelas 11 Elektro. Pertanyaan saya, bagaimana bila orang di bawah umur melakukan aksi kriminal, apakah akan ditindak pidana atau dipenjara?
0: Baik, terima kasih ya. Tadi siapa dengan siapa? Brian. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, tentunya ada sanksi hukum juga bagi pelaku yang di bawah umur. Itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Jadi suatu tindak pidana itu tidak berlaku untuk orang dewasa saja. Jadi ketika adik-adik pelajar pun melakukan suatu tindak pidana, tentunya ada undang-undang yang mengatur tentang hukum bagi anak-anak di bawah umur. Karena apa? Karena di Kupang itu ada lapas anak juga ya. Jadi lapas ini bukan saja lapas orang dewasa, melainkan ada juga lapas apa? Lapas anak. Nanti kita arahkan ke Kupang untuk adik-adik dipenjarakan di sana. Bisa dipahami?
1: Oke, bisa dipahami ya. Satu orang penanya lagi. Oke, kalau tadi sayap kiri, sayap kanan lah. Ada. Ayo, jangan malu-malu dong. Katanya laki nih. Oke, ayo satu orang. Ayo. Oke, boleh. Ini tidak laki, kalau yang ini manis cantik.
3: Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Firinta. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana tindakan peran media sosial dalam memicu kenakalan remaja saat ini?
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. Peran media sosial ya, jadi baik. Jadi kami dari kepolisian juga ada yang namanya bagian cyber ya. Jadi kita biasanya sering melakukan patroli cyber. Jadi di situ kita akan melihat siapa-siapa yang sering memberikan konten-konten hoax atau berita hoax. Biasanya orang-orang itu tanpa diketahui tiba-tiba akan didatangi oleh anggota dari kepolisian. Jadi kami selama 1x24 jam akan melaksanakan patroli cyber di media-media sosial. Biasanya seperti itu. Bisa dipahami?
1: Oke, bisa ya. Jadi adik-adik, ayo harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Oke, pertanyaan satu pertanyaan terakhir, silahkan. Ayo, siapa? Ayo, sebanyak ini tidak ada yang mau bertanya nih. Ayo, atau nanti bapaknya nanya sama kalian. Ayo dong. Ayo.
0: Ayo, siapa lagi?
1: Ayo dong.
0: Pertanyaan terakhir ini.
1: Kapan lagi bertanya?
0: Kapan sama lagi? Jangan sampai nanti bapak-bapak polisi sudah pulang. Ih, kenapa tadi saya tidak tanya?
1: Iya. Oke. Okay.
4: Perkenalkan, nama saya Lambertus Adamluan. Saya dari 11 Elektro. Di saat mabuk menabrak orang sampai mati, lalu hukumannya apa?
0: Mabuk menangkap orang kemudian?
4: Menabrak orang.
0: Oh, menabrak orang. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Yos, karena itu menyangkut dengan undang-undang lalu lintas ya. Mabuk kemudian menabrak orang.
1: Ini sudah tiga ya Bapak, sudah mabuk, menabrak orang, sampai mati lah ya Pak. Bapak.
5: Mabuk dan menabrak orang ya. Oke, saya jawab singkat aja. Yang pertama itu tentu pelanggaran ya, pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Oke, kalau sesuai aturan Jasara Harja tidak bisa mengklaim ya kategori pelanggaran lalu lintas mabuk ya toh, dan ada beberapa lagi. Jadi kalau seperti itu kalau mau supaya lebih ringan setelah terjadi tabrakan jangan melarikan diri ya, tetapi harus ke kantor polisi untuk melaporkan keadaan dimaksud itu. Karena kalau melarikan diri, wah itu ancamannya lebih berat lagi ya. Jadi nanti melapor ke kantor polisi dan tentu kami lakukan tentu kalau panjang ya, tentu melibatkan dua pihak. Jadi tentu dari pihak pelaku dan korban ya, kami pertemukan dulu keputusan kedua belah pihak ini maunya gimana ya toh. Karena ini ada juga namanya restoratif justice ya, jadi otomatis kalau tidak ada titik temu mau lanjut, kita lanjut aja gitu. Okay. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Donatus, itu kan tadi kalau menabrak orangnya, jadi kalau misalnya untuk mabuknya itu termasuk kenakalan remaja atau tidak nih Pak?
0: Kalau mabuk termasuk ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau mabuk masuk dalam kenakalan remaja, tentunya dia masuk kepada tindak pidana, pidana murni ya biasanya seperti itu. Kalau yang kecelakaan tadi dia masuk kepada undang-undang lalu lintas atau diproses sesuai dengan hukum aturan yang berlaku di lalu lintas, biasanya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan untuk pemateri kita yang kedua. Baik, nampaknya sudah jelas ya tadi penjelasan dari Aibtu Donatus dari ESOS terkait dengan kenakalan remaja. Jadi diingat ya tadi apa saja poin-poin dari kenakalan remaja. Jadi bukan hanya nakal-nakal ya yang ada sekitar kita lah, bahkan sampai kenakalan yang tingkatnya sudah apa ya, berat tadi ya. Oke, adik-adik, tadi kita udah ada satu pemateri, kemudian ada dua pemateri, terus tadi ada yang juga bertanya, tapi adik-adik masih semangat ya. Oke, saya pinjam dulu tadi salamnya Bapak Donatus. Selamat pagi.
6: Pagi, pagi, pagi.
1: Luar biasa. Oke. Oh, ada lanjutannya. Oke, kita ulang aja kalau gitu ya. Selamat pagi.
6: Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. SMK bisa.
1: Wow, tepuk tangan dong. Oke, saya sangat senang sekali dengan adik-adik karena suaranya ngebas ya, bergema ya. Oke, adik-adik, tadi udah pemateri pertama, kedua. Masih semangat ya untuk pemateri ketiga? Masih, soalnya ini wakil kepala sekolah kalian adik-adik. Jadi nanti kalau misalnya kalian tidak bertanya, nanti akan ditandai oleh Bapak ya Pak. Oke, kita langsung lanjut ya ke pemateri ketiga kita, terkait dengan peluang kerja dan strategi karir bagi siswa-siswi SMK. Nanti jangan lupa ya untuk adik-adik bertanya dan juga dimanfaat nih apa saja ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau. Oke, langsung panggil ini dia Bapak Marcellus Loemali SPDGR. Tepuk tangannya dulu dong.
7: Baik, saya menyapa dulu.
8: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.
7: Baik, saya menyapa dulu anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kurang semangat, SMK harus semangat. SMK bisa harus semangat. Selamat pagi.

0: Yang kami hormati pimpinan RRI Atambua bersama kru tim yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Satuan Lantas Polres Belu yang diwakili Bapak Yos pada pagi hari ini, yang kami hormati pula Satuan Binmas Polres Belu yang diwakili Bapak Don. Singkatnya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kami dari SMK 3 membawakan materi tentang bursa kerja khusus, di mana bursa kerja khusus ini anak-anak sekalian sudah diturunkan dan siap-siap untuk bulan depan kita melakukan praktek kerja lapangan. Jadi bursa kerja khusus ini adalah unit yang berada di lembaga SMK 3 yang berfungsi untuk mempersiapkan, melatih sesuai kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik atau anak-anak sekalian, dan juga menyalurkan. Setelah kami menyiapkan itu, kami menyalurkan tenaga kerja anak-anak sekalian itu ke dunia kerja atau dunia industri. Kami menyiapkan ke dunia industri, tentunya dengan persiapan-persiapan kita, kami dari bursa kerja khusus melakukan pendataan atau membangun relasi mitra. Kami membangun relasi mitra dengan dunia industri yang ada di Atambua, di Kupang, bahkan kalau ada relasi mitra yang ada di pusat, kita akan membangun kerjasama itu. Kita melakukan pendataan industri di Atambua karena kita memiliki kompetensi, tiga kompetensi keahlian, yaitu teknik sepeda motor, teknik listrik, dan teknik elektronika. Karena itu anak-anak sekalian harus menyiapkan diri agar bisa bersaing di tengah dunia yang modern dengan digitalisasi. Untuk itu kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung kami, Kadin, Kepala Dagang Industri, Kepala Kamar Dagang Industri Kabupaten Belu, dan juga HIPMI, Himpunan Pengusaha-Pengusaha Muda yang ada di Atambua, Kabupaten Belu, dan juga GAPENSI, Gabungan Pengusaha Konstruksi yang ada di Kabupaten Belu. Kami memberi contoh sederhana, anak kami yang sedang meliput, dia menguasai audio visual tentunya. Kemampuannya adalah merekam, membuat video, tentu kami akan mendata. Kami akan mendata sehingga ketika ada peluang-peluang kerja, peluang-peluang usaha, kami akan memberikan data. Mungkin dari tempat-tempat industri film dan juga tempat-tempat peliputan fotografer, kami bisa merekomendasikan anak-anak kami yang sudah ada. Kerjasama kami ini sudah mendapat izin resmi bursa kerja khusus SMK 3, sudah resmi berdiri dari tahun 2024 dengan SK nomor kerjasama itu KT garing 500.15.2 garing 11 garing 2024. Jadi kita terdaftar resmi di Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu. Tentunya kami mendata yang sudah diserap oleh lahan kerja industri yang ada di Atambua itu berapa orang? Pasti ada yang bertanya-tanya. Kami punya data lengkap. Silakan anak-anak sekalian yang mau kami promosikan. Kita bekerja sama selama 2 tahun ini, 2024-2025 kita sudah melakukan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret. Terus terang mereka melakukan tes di SMK 3 dan ada sekitar 7 karyawan kami, anak-anak sekolah alumni sini yang bekerja pada Alfamart dan Indomaret. Mereka melakukan rekrutmen di SMK Negeri 3 Atambua dan sudah bekerja sekarang. Jadi kalau adik-adik, anak-anak sekalian ke Alfamart, Indomaret, itu ada alumni, alumni kalian yang ada kerja di sana. Walaupun mereka punya kompetensi di bidang mesin, listrik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian juga berusaha di bidang-bidang penjualan. Jadi siapkan diri Anda, kami akan mendata. Tentunya kita tidak berharap yang muluk-muluk dan besar-besar, tetapi yang ada pasti kita akan membangun kerjasama. Kemarin kita didukung oleh program revitalisasi atau program sekolah pusat keunggulan, sehingga kami bisa menyiapkan tenaga kerja kami yang akan diberangkatkan magang ke Jerman. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Kemarin ada dari jurusan listrik, ada 10 orang yang sudah melakukan magang selama 6 bulan. Melakukan magang selama 6 bulan dengan program pusat keunggulan. Sudah dipersiapkan bagaimana mereka berbahasa Jerman dengan persiapan-persiapan yang ada dengan negara Jerman. Dan kami juga akan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah sedang membangun dan mencari kerjasama dengan anak-anak muda, anak-anak putus sekolah untuk dikirim ke luar negeri. Program yang ada di Pemda sekarang itu adalah program magang ke Jepang. Jadi kalian juga harus membaca peluang-peluang itu. Tentu dengan media komunikasi yang ada, harus kalian masuk mencari tahu lowongan-lowongan kerja itu. Jadi setelah praktek ini, kami sudah mendata mana yang mampu, mana yang kompeten. Tentunya anak-anak 6-9 bulan itu bukan waktu yang sedikit. 9 bulan kalian beradaptasi dengan industri, dunia kerja. Dunia industri tentunya banyak sekali ilmu yang kamu dapat di sana. 234 hari, 9 bulan. Kalau dikali satu hari, rata-rata kerja kalian itu 8 jam, dikali 234, berarti kalian itu menghabiskan 1872 jam di industri atau dunia kerja. Jadi kalau kalian tidak kompeten, tidak mampu, kami merasa kurang. Guru yang membimbing kalian merasa kalian tidak melakukan praktik dengan baik, sehingga kami tidak mendata dan mengetahui kompetensi kalian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan berkembang, kita saling berbagi informasi, tanya jawab. Untuk itu kami akan memberikan tanya jawab kesempatan kepada anak-anak, kami berikan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Marcellus. Boleh tepuk tangan sekali lagi adik-adik. Lebih keras, sekali lagi tepuk tangan. Ini sebenarnya saya bantu kalian supaya terlihat baik di depan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Oke, jadi adik-adik, tadi sudah di materi ketiga terkait dengan peluang kerja, strategi karir bagi siswa-siswi SMK. Oke, langsung saja, ada yang mau bertanya adik-adik? Ada. Tuh. Oke, di belakang tadi ada ya. Oke, langsung Kagi, boleh dibantu mic ya. Tadi perasaan tangannya begini, Kak Agi. Oke, ayo dong, satu penanya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, kalian janji harus bertanya. Oke, boleh Petrus lah bertanya. Oke, nanya ya. Ayo, Su berpikir belum tadi malam. Oke, kalau tidak ada nanti biar Bapak yang bertanya. Boleh Bapak?
0: Nanti kalau tidak bertanya, saya yang bertanya anak-anak.
1: Nah, ini lebih susah dari ujian ini. Oke, siapa tahu adik-adik mau nanya kan peluang karir biasanya di mana?
0: Silakan tanya.
1: Terkait dengan PKL, jurusan kalian.
0: PKL, boleh tanya.
1: Tuh, PKL, di mana nanti?
0: Magang, boleh tanya.
1: Oh, ayo. Ini sudah ada contohnya langsung ini. Oke, atau yang cantik-cantik ada yang mau bertanya?
0: Yang
1: ada?
0: Mana cewek mau tidak. Tanya silakan.
1: Ada? Oh tidak, ayo dong. Masa tidak ada yang mau bertanya? Ini ada. Atau Kakak Erno mau bertanya? Oke, ada satu orang akhirnya. Boleh dibantu kayak gini, nama dan kelasnya. Oke, tepuk tangan dulu lah, boleh. Oke, boleh, silakan nama dan kelasnya.
2: Perkenalkan, nama saya Charles Lautang, biasa dipanggil Charles. Kelas 11 listrik. Saya akan bertanya, apa kira-kira kalau lulus SMK bisa tes polisi?
1: Oke, Bapak boleh dibantu dijawab. Nanti boleh Bapak pembuka, nanti kalau bingung langsung ke Bapak polisi yang di belakang.
0: Kalau kami dari pihak sekolah menjawab bahwa kesempatan untuk mengikuti tes pasti semua terbuka untuk seluruh anak-anak yang mengikuti pendidikan di Indonesia, pasti bisa dengan mengikuti prosedur atau syarat-syarat yang telah disiapkan. Mungkin lebih rinci bisa dijelaskan oleh bapak-bapak dari Polres Belu.
1: Oke, boleh, siapa tahu dia berminat jadi polisi, didengarkan ya.
3: Baik, pertanyaan menarik ya. Untuk tes polisi, jurusan pada SMK jurusan apa saja bisa ya. Usia minimal 17 tahun 6 bulan, maksimal 21 tahun ya. Tinggi 165. Sehat fisik, sehat mental, dan lain sebagainya. Terima kasih.
1: Oke, yang mau jadi polisi boleh dipersiapkan ya. Siapa tahu yang tingginya kurang boleh gantung-gantung di pintu boleh, atau di pohon boleh, asal jangan lehernya yang digantung. Oke, adik-adik masih bisa lagi bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Ini tadi saya sudah bilang tampan-tampan, cantik-cantik, masa bertanya tidak berani? Ini sebelum saya tunjuk mana yang harus saya. Oke, ini jadi gak ada yang bertanya ya. Baik, Bapak tidak ada yang mau bertanya nampaknya Pak, nanti setelah dari sini boleh diambil alih ya Pak ya. Oke, tidak ada ya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atas materi yang ketiga terkait dengan peluang kerja dan strategi karir bagi siswa-siswi. Oke, tadi sudah ada pemateri ya, dari pertama sampai dengan akhir, dan adik-adik juga semangat untuk mendengarkan materi. Tapi kurang apa ya, kurang afdol nih kalau misalnya kita tidak melihat penampilan dari rekan-rekan adik-adik semua, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari SMKN 3 Tambua, yaitu Tari Kreasi. Jadi untuk tari ini sendiri merupakan tarian yang menjadi juara harapan 3 dalam ajang yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Oke, boleh tepuk tangan dulu sebelumnya untuk teman-teman kita. Oke, boleh. Jadi saat lagi langsung kita tampilkan ya. Ini dia persembahan tarian kreasi dari SMK 3 Atambua.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut,
6: siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
7: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
6: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
7: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
6: Hai, itu tuh.
8: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
6: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
8: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
9: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.

Anda sedang mengikuti Talkshow Nilai Keindonesiaan.

ตามอย่างที่ผมบอกว่าเราทำนโยบายป

0: tepuk tangan yang meriah. Wow, terima kasih banyak adik-adik yang cantik luar biasa. Oke, tidak terasa ya sudah di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini. Ada Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Polres Belu, kemudian ada Kanit Binpolmas Pembinaan Perpolisian Masyarakat Satbimas Polres Belu, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Kerjasama Industri SMK Negeri 3 Atambua. Dan juga tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada Kepala LPP RRI Atambua, kemudian ada Ibu Kasubag Tata Usaha yang telah membersamai, serta kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh siswa-siswi SMK N3 Atambua yang telah mengikuti kegiatan talk show. Dan tidak terasa ada 3 materi dan juga talk show terkait dengan nilai keindonesiaan back to school, Gen Z SMK hebat di industri, bijak di jalan, keren tanpa masalah. Terima kasih juga yang terakhir untuk para pendengar RRI Pro 2 Atambua dimanapun ada berada. Dan untuk acara talk show ini nantinya juga bisa disaksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Saya Vivi Dinda pamit, sampai jumpa di talk show keindonesiaan selanjutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti talkshow keindonesiaan Back to School dengan tema Hebat di Industri, Bijak di Jalanan, Keren Tanpa Masalah.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

Oke, teman Pro 2, kita udah di Pro 2 Hitlist barengan sama Aku Rantia di sini. Dan thanks banget ya buat yang udah request di siang hari ini. Dari siapa? Ya, hai kakak, aku Noxia, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Oke, dia enggak sendirian ya. Dia pasti barengan sama Babang Andrianto. Oke, banyak versinya guys ya. Oke, salamnya buat Maria, semangat kerjanya Seng ya, dan buat Kak Febri cepat sembuh ya kakak. Terus buat Kak Penyiar semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Aduh, ini Noxinya itu jauh-jauh dari Kalimantan, nongolnya di RRI Pro 2, guys. Langsung aja aku puterin lagunya ya dari Selena featuring Andrianto.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma. Ma.
3: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
4: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Masih dari Graha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Guys, kita masih di santai siang yang muda yang kreatif. Tetap semangat dengan segala aktivitas kamu di siang hari ini ya. Dan di siang hari ini kita bakal ngobrol seru banget siang-siang. Biar kita gak ngantuk ya. Dan di siang hari ini Tia gak sendirian, Tia bakal ngajak someone buat

ya kita ngobrol lucu-lucu lah ya. Pokoknya semoga kalian semua siang ini tuh tetap kece, tetap semangat, dan pastinya tetap menjadi versi terbaik dari diri kalian. Oke, kita di Santai Siang, ruangnya anak muda buat ngobrol santai tapi tetap dapat cerita dan mungkin pengalaman atau wawasan yang baru. Dan di siang hari ini, teman Pro 2, kita bakal ngobrol ya tentang nail art yang cantik ya. Kalau ngomongin soal nail art, namanya juga cewek. Selain pasang bulu mata yang lentik, rambutnya udah dicatok cantik, wajahnya udah make krim, udah make bedak orang bilang, foundation, concealer, terus lipstick. Iya, jarinya juga harus lentik, juga harus bagus-bagus. Tapi kalau ngomongin soal nail art yang cantik, pasti kamu langsung berpikir, wah ini bikin begini kayaknya gampang deh. Iya, gampang-gampang stres gitu ya. Kalau udah belajar, udah tahu pastinya bakal gampang. Tapi jangan salah, di balik kuku yang kelihatan cantik dan estetik tuh semuanya tuh ada teknik, ketelitian, kreativitas, bahkan skill yang harus diasah. Jadi bukan lucu-lucu lu pakai kutek sembarang sondeh. Seperti apa? Kita bakal ngebahas lebih detail lagi. Sesaat lagi, kamu jangan kemana-mana.

0: Okay, teman Produe, jadi siang hari ini saya udah terhubung ya sama kakak Santi. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol ya tentang kuku-kuku yang cantik. Dan semua itu tidak segampang yang kamu kira, kayak pakai kuteks udah ya. Karena cantik di ujung kuku ada skill di baliknya. Kita mau sapa dulu, halo selamat siang Kak Santi.
1: Hai, selamat siang.
0: Gimana kabarnya? Ini pasti lagi banyak pelanggan nih ya di tempat kerjanya ini.
1: Puji Tuhan, kabar baik. Iya, betul sekali kata khusus untuk RRI, beta luangkan schedule hari ini.
0: Terbaik memang. Apalagi kita kan sudah sebenarnya sudah apa ya, mau bincang-bincang tuh dari kayaknya bulan lalu Kak Santi kalau saya salah, tapi baru ini hari ya ternyata terrealisasi kita ngobrol-ngobrol serunya. Oke. Teman Produe di luar sana pasti bertanya-tanya, siapa sih Kak Santi ini? Dia di mana? Nail artnya yang mana? Mungkin Kak boleh kenalan dulu siapa nih sosok di balik usaha nail care ini? Silakan. Kan say.
1: Oke, hai guys. Perkenalkan, beta Santi. Nah, beta di Kupang, NTT dengan nama studionya VP Nail Studio. Yang tempatnya tuh di Old Bobor, depannya akuarium ini, yang jual akuarium, ruko jual akuarium gitu. Searah sama Karisma, toko Karisma.
0: Itu di mana ya itu?
1: Itu di Obobo, Sky.
0: Obobo ya, di Kupang ya. Jadi buat teman Produe yang bertanya-tanya di mana, jadi cabang aslinya itu di Kupang dan katanya cabang lagi pusatnya itu di Kupang dan katanya cabangnya itu ada di Malaka ya, Sai?
1: Iya, betul banget.
0: Luar biasa banget. Ini gimana nih Santi, kok bisa kepincut masuk ke dunia nail care gitu? Gimana ceritanya? Silakan.
1: Sebenarnya awalnya karena hobi ya, Kak. Jadi awalnya karena hobi. Jadi beta tuh suka pakai nail gitu. Pakai nail gitu. Jadinya beta kepikiran untuk bagaimana kalau buka usaha nih, jadinya pengeluaran tapi ada juga pemasukan ya. Dan suatu hari beta berpikir untuk memperluas bisnis beta gitu.
0: Jadi
1: awal
0: berawal tuh dari kayak memang suka mempercantik kuku, kayak mau ke pesta atau mau ke mungkin mau keluar bareng teman hangout gitu, kita mau nongki-nongki. Terakhir kayaknya ini bisa jadi uang ini ya. Pokoknya berawal dari coba-coba sampai jadi profesi. Tapi San, di IG itu tertulis kamu itu nail therapist ya, terus sekaligus edukator dan nail technician. Sebenarnya apa sih bedanya tiga peran ini? Dan itu gimana ceritanya? Mungkin bisa kamu bagi-bagi ke kita, Sai, silakan.
1: Oke, jadi sebenarnya tiga latar belakang ini berbeda ya, tapi sama. Jadi untuk nail terapis itu, kita bahas satu-satu. Untuk nail terapis itu, dia fokusnya lebih kayak perawatan atau treatment gitu, Sai. Terus kalau terusnya nail technician itu lebih kayak treatment yang dari dalam kuku, kayak contohnya memperbaiki kuku jantengan, terus memperbaiki kuku jamur, terus kuku yang bergaris atau berwarna kuning kayak gitu. Tapi dia, kalau kamu latar belakang nail technician, kamu juga otomatis jadi seorang nail therapist karena dia juga include di treatment juga gitu. Dan yang terakhir adalah nail educator. Nail educator ini dia lebih fokusnya di mengajar atau membagikan ilmu. So, kesimpulannya adalah kalau kamu latar belakangnya nail technician, berarti otomatis kamu bisa terapis dan juga bisa edukator. Dan kalau kamu latar belakang nail terapis, kamu tidak bisa technician dan juga edukator gitu saja.
0: apakah tiga peran ini tuh penting banget ya untuk seseorang kalau mau buka usaha nail art gitu, San?
1: Sangat penting banget. Iya.
0: Oke. Saya penasaran banget, apakah ini benar-benar kamu otodidak, kamu belajar sendiri atau kamu sempat ikut kursus nih tentang tiga peran ini?
1: Oke. Jadi kalau ngomong soal ini ya, awalnya dimulai dengan otodidak. Jadi beta prefer otodidak sendiri, jadi cari semua bahannya tuh dari YouTube. Gitu. Dari YouTube, dan setelah itu ambil kesimpulannya produk apa yang dibeli, setelah itu dibeli, dan juga satu tahun kemudian kita kumpul uang untuk kursus.
0: Oke, jadi dari otodidak akhirnya bisa kursus, dan semuanya itu memang membutuhkan money ya guys ya, nggak segampang ya, nggak segampang omongan gitu ya. Jadi kalau mau buka usaha ya, apapun itu, semuanya itu harus ada usaha dulu, ngeluarin duit dulu. Tapi percaya, nanti setelah ngeluarin duit, duitnya bakal masuk lagi, lebih banyak lagi ya. Oke. Saya sempat curi-curi pandang di IG kamu ya, itu ada 12 sertifikat. Memangnya sepenting apa sih sertifikasi di dunia nail care, dan gimana ceritanya bisa nyampe 12? Bisa kamu ceritakan? Kepo ini saya sama teman-teman yang lain nih.
1: Oke, Shay. Beta senang karena kamu kasih pertanyaan ini.
0: Iya, aku ngintip tuh.
1: Ya, supaya teman-teman juga tahu kalau sertifikat itu penting banget nya industri nail ini, karena itu bukti bahwa kita pernah belajar memenuhi standar tertentu. Jadi SOP-nya tuh kamu sudah lulus gitu. Jadinya diri kamu dan juga orang lain tahu kalau kamu tuh sudah lulus. Jadi kamu sudah berhasil gitu. Jadinya kamu dengan PD-nya kamu bisa kasih ilmu kamu tuh ke orang lain, dan juga kamu bisa aplikasikan untuk memperbaiki kuku orang gitu, dan mempertahankan orang. Dan tentu saja skill dan hasil kerja konsisten dan pengalaman tetap menjadi hal yang paling menentukan ya. Tapi sertifikat itu penting banget.
0: Jadi itu penting banget ya. Itu sampai dapat 12 sertifikat tuh, teman Pradua. Wow, itu saya bangga loh kalau pamer sertifikat kayak gitu. Ini tuh adalah hasil kerja keras aku, makanya nyampeinnya sampai 12 gitu. Tapi saya juga sempat intip-intip. Pokoknya saya scroll dari atas sampai bawah, naik lagi di atas. Kamu juga punya 3 teknik manicure, pedicure gitu ya. Apa saja dan kapan masing-masing teknik ini tuh digunakan tuh?
1: Oke. Sebenarnya di industri nail ini ada banyak teknik, tapi di beta belajarnya 3, yaitu yang pertama adalah nail teknik manicure basic, dan yang kedua Russian manicure, dan yang ketiga SPL manicure. Nah, perbedaannya adalah kalau basic manicure itu biasanya manicure yang paling umum, cocok untuk pemula atau yang betul-betul baru mulai sebelum masuk ke Russian manicure. Yang kedua adalah Russian manicure, itu lebih kayak seorang terapis itu jika menyukai hasil manicure-nya, hasil yang lebih clean, detail, itu masuk di namanya Russian. Jadi hasilnya tuh dia lebih bersih lagi daripada basic ya. Namanya juga sudah menentukannya. Dan yang ketiga adalah SCL manicure. Ya, lebih manicure ini lebih kayak adiknya dari Russian manicure. Jadi ini dikhususkan untuk kuku-kuku yang sensitif banget. Jadi yang kayak kena drill aja dia kayak lebih terasa tekanannya, maka dia kita lebih sarankan pakai SCL gitu.
0: Oke. Dan ini juga penting ya untuk dalam dunia pernail gitu, untuk orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin juga baru mau buka usaha atau memang lagi menjalani usaha ini. Ini memang benar-benar penting ya teknik-teknik seperti ini ya, Shay.
1: Iya, betul. Jadinya bisa nanti bisa menentukan mana pilihan yang cocok untuk si klien A atau si klien B.
0: Oke. Nah, kalau mau jadi nail technician juga, apalagi yang pro banget, profesional, skill apa sih yang wajib banget dikuasai? Ini kamu banyak banget kuasanya.
1: Thank you.
0: Iya, itu kira-kira apa aja tuh kira-kira?
1: Yang untuk pemula banget nih, yang untuk bisa jadi seorang profesional, kamu harus bisa menguasai basic. Jadi kayak kalau orang dengar berumur begini pasti kan heran, kok bisa basic? Padahal kan kita omong di sini kan profesional. Karena di sini kalau kamu sebelum masuk ke profesional, sebelum kamu membuat diri kamu profesional, kamu harus bisa menguasai basic, karena basic itu adalah akar dari tumbuhnya kamu jadi profesional. Kalau kamu tidak bisa menguasai basic, maka kamu belum bisa masuk ke profesional. Meskipun kamu sudah tahu materi profesional atau teknik di dunia profesional tersebut.
0: Oke, siapa tuh yang teriak mama tuh?
1: Ada bocil.
0: Ini lagi di rumah.
1: Iya.
0: Iya, maklum ya, emak-emak beranak nih. Ya seperti ya. Ini. Jadi dimaklumin ya, teman Pro 2. Ini tuh adalah wanita-wanita tangguh. Kita kerja tapi sambil sama anak gitu ya, guys ya. Jadi ya, semangat aja dan kita lanjut, karena itu tidak akan menghentikan obrolan seru kita siang hari ini, karena masih banyak yang mau diulik-ulik, mau dikorek-korek ya, mau dicek and recheck nih, Shay. Kita mau tanya nih ya. Saya lagi buka IG kamu ya. Mungkin kita mau berbicara mengenai model-model nail art kamu ini, dari yang saya nggak bisa ya menjabarkannya seperti apa, mungkin kamu bisa kasih ya, model yang gini harganya segini, kalau mau yang premium harganya segini, dan yang paling best seller itu yang mana, mungkin bisa kamu jabarkan satu persatu kayak gitu.
1: Oke. Yang secara umum aja ya.
0: Oke.
1: Yang biasa paling banyak peminat. So di Beta Studio itu lebih terkenal dengan yang namanya natural nails. Kayak setiap studio tuh punya audiensnya masing-masing ya, pelanggannya masing-masing. Dan di Beta paling best seller itu adalah natural.
0: Natural
1: ini mulai dari warna polos aja, itu sudah termasuk include manicure atau pedicure. Harganya start from Rp95.000.
0: Wow, murah itu.
1: Iya, murah kan
0: banget.
1: Terus yang paling best seller di kita tentu saja, dan kayaknya di teman-teman studio yang lain juga kayaknya sama, yaitu cat eye. Yang tidak pernah redup, yang tidak pernah lekang dengan waktu, cat eye.
0: Oke.
1: Itu harganya sekitar Rp195.000 gitu.
0: Ya masih normal ya guys ya, buat kamu yang mungkin cinta banget sama kuku yang cantik. Jangan wajah aja yang cantik, tapi kuku-kuku juga cantik gitu.
1: Kuku juga cantik.
0: Saya masih bingung nih. Kamu bilang yang paling best seller itu yang natural ya.
1: Iya.
0: Berarti itu gak pakai kuku palsu, kuku asli gitu ya, atau?
1: Dia kuku asli, ada juga yang kuku palsu. Tapi kuku palsu yang di kita sini, dengan catatan di sini adalah kita membuat kuku tersebut, walaupun kita pakai extension yang biasa kita bilang modernnya extension, tapi kita usahakan di studio kita usahakan supaya dia menyerupai kuku asli. Jadi saat kamu pakai kuku palsu atau extension pun, kuku-kuku tetap terlihat, oh kayaknya dia pakai kuku asli, bagus ya, padahal ternyata dia ada pakai extension gitu. So tetap di poin yang awal tadi, natural.
0: Oke. Wow, kayaknya di studionya Kak Santi ini di mana-mana itu biasanya ya mulai seratusan, tapi ada yang puluhan juga, tapi ini murah juga ya, 90-an natural, tapi itu bisa ini ya, natural mau yang kuku asli bisa, natural yang pakai kuku palsu juga bisa berarti ya.
1: Betul.
0: Oke. Yang paling mahal gimana?
1: Ya dia start from 3.000 add-onnya.
0: Oke.
1: Nail art design.
0: Santi, yang paling mahal itu berapa? Itu yang model kayak gimana tuh?
1: Yang paling mahal tuh mau tanya mahal bertanya biasa, tapi mahal di sini kalau dari versi yang biasa bestseller di sini tuh dia sekitar 200.000 ke atas. Karena kan versi mahalnya orang-orang beda ya, saya ada yang 200 tapi bilangnya oh, oke, kayaknya pas nih 200 versi beta gitu.
0: Kalau mau kukucang jadi
1: 200. Ya, okay. 200 itu sudah oke banget untuk party dan lain-lain.
0: Oke, okay. Ini berlaku
1: aja.
0: Ini kayaknya untuk yang suka kuku cantik dong, Son akan menolak dong, Son akan apa ya, protes. Tapi buat harus kami, buat kami yang IRT ini kayaknya menolak dengan keras ya. Kita mau cuci piring, kita mau cuci pakaian, Son bisa santai, setengah mati.
1: No, nail art bisa. Pokoknya nanti kalau kekupan kayak aku aja. Walaupun untuk IRT ya.
0: Iya, pokoknya kita yang mode-mode IRT aja nanti ya guys ya, yang natural-natural ya, mode IRT. Jadi guys, banyak model yang, tapi yang paling best seller di Santi Studio ini katanya yang natural. Tapi natural itu bisa pakai kuku palsu, bisa pakai kuku asli, tergantung. Dan itu startnya 90-an. Dan yang kalau mau yang paling mahal tapi sudah bagus banget 200-an gitu, tapi itu udah bagus banget ya. Jadi kamu jangan ragu kan, karena ini 12 sertifikat guys, dan dia tuh punya banyak peran, nail terapis gitu ya, terus dia punya teknik manicure and pedicure, terus nail technician yang pro. Nah, kamu sebagai seorang nail art gitu ya, mana yang lebih penting nih kalau kamu lagi menghias kuku-kuku pelanggan kamu? Teliti, sabar, atau kreatif? Menurut kamu di antara ketiga ini yang paling penting tuh apa? Yang mana nih?
1: Oke, kalau ditanya antara ketiga itu, kayaknya beta tidak bisa memisahkan antara teliti dan sabar. Karena itu kayaknya harus berjalan beriringan, say. Kenapa? Karena saat kita mengerjakan kuku klien, kita harus teliti dan juga sabar. Kalau teliti tapi buru-buru, endingnya tetap tidak bagus. Jadi harus dua itu berjalan beriringan. Karena hasil yang bagus membutuhkan ketelitian dan proses konsisten kan.
0: Benar banget.
1: Dan yang terakhir baru kreativitas di terakhir.
0: Oke, iya, kreativitas kan menggambar kuku itu. Itu apakah kamu selalu mengikuti tren sekarang atau kamu punya ide-ide sendiri gitu?
1: Kalau untuk tren tuh, saya berusaha untuk mengikuti tren. Cuman sebelum mengikuti tren tersebut, saya juga kita juga memantau sekitaran klien-klien beta di lingkungan sini, gitu. Karena walaupun tren kayak biasanya kan kita paling lihat update tren itu kan di TikTok ya. Oh, ini icon hitam itu, tapi belum tentu tren di sana cocok dengan di kita.
0: Iya.
1: Jadi kita kembali lagi mengelolanya supaya menghasilkan tren yang sama, mirip, tapi bisa masuk di Kupang, NTT.
0: Oke. Ngomongin soal tren nih, San. Tren nail art ini kan cepat banget berubah. Dan gimana caranya tetap mengikuti tren tapi kesehatan kuku gak dikorbankan? Kayak, ih bagus ini, nanti kayak gini. Tapi kamu jangan mengorbankan kuku orang tuh kayak gini-gini. Ngerti kan? Jangan sampai kukunya itu rusak atau gimana gitu. Tapi tetap mengikuti tren gitu.
1: Iya, ngerti banget. Itu, apakah beta harus kasih contoh ya? Supaya lebih masuk aja.
0: Boleh banget.
1: Ya, contohnya awal banget tuh ya tren extension, yang awal banget dia baru masuk tuh yang extension. Itu tuh kan sebenarnya extension tuh tidak semua orang bisa extension, apalagi di bagian kaki ya. Karena itu kita bisa lihat dari pekerjaan kamu tiap hari. Kita harus menjauh dulu dari situ. Karena maksudnya kalau ini tiap hari kamu bermain dengan air, contohnya pekerjaannya semuanya di air, kayak contohnya di laut gitu, atau di sawah gitu, berarti kamu tidak cocok extension di kaki. Karena sama saja itu nanti menimbulkan kerusakan pada sisumu gitu. Okay. Karena kan lembab kan, tiap hari, tiap gitu. Jadi lebih disarankan itu adalah kuku asli aja.
0: Kuku asli.
1: Baik, jadi itu salah satu tren yang bisa berdampak kalau seandainya kita tetap ikut serta, tapi padahal salah satu kliennya itu tidak bisa. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Salah satu contohnya seperti itu.
0: Berarti jangan, berarti kalau kamu mau nail art ya guys ya, kamu harus melihat dulu ya sikon kamu ya, itu sehari-harinya tuh pekerjaannya tuh kayak gimana gitu. Apakah ya, kamu terlalu di luar luar atau mungkin di dalam gedung dengan AC, atau mungkin kamu berkutat dengan apa. Jadi kalau mau nail art, nail art itu mau awet atau tidak itu tergantung diri kamu sendiri gitu ya kan. Ya, orang kadang sontek kasih besong yang abal-abal tuh tidak, oh harga sudah mahal pasti kasih yang bagus gitu. Jadi kalau di air terus di air terus menerus ya bakal terlepas, terkupas orang bilang. Jadi gitu ya.
1: Jadi ini kayak berhubungan sama pertanyaan sebelumnya ya. Jadi begitupun sama tren nail art ya, maksudnya desain-desain. Kalau seandainya kita kliennya paling banyak ibu rumah tangga, tapi kalau kamu trennya sekarang yang aksesorisnya besar-besar tuh, tidak mungkin kan kita tetap memakai itu sebagai trennya sekarang untuk viral kan, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa membuat dia lebih mirip tapi bisa masuk di lingkungan kita gitu.
0: Oke. Nah, saya mau nanya nih, kamu nih kan udah buka cabang di Malaka, artinya pelanggan kamu juga udah banyak banget. Pernah kamu mendapat kondisi kuku pelanggan yang ternyata gak bisa langsung di treatment? Itu gimana cara kamu menanganinya? Kayak dia tuh nail artnya tuh di lain, datangnya di kamu, dan kamu juga bingung, waduh ini gimana nih gitu. Atau mungkin pernah gak ada komplain dari pelanggan kamu sendiri di dari studio kamu itu sendiri?
1: Oke, untuk dapat kondisi kuku yang rusak ya, itu banyak banget tentu saja.
0: Oke, buka dulu pintunya. Anak saya tuh lebih dari itu. Kalau anak saya Santi, sumpah ya, anak saya lebih dari itu. Aduh, kacau ini ya. Oke. Oke. Kita tunggu ya teman pro dua ya. Ini dunia emak-emak kan emang kayak gini guys ya. Oke, lanjut sayang, silakan.
1: Sorry ya guys. Ini tidak bisa ketong prediksi.
0: Ini di luar jalur, di luar BMKG saya. Jadi mau ke mana le? Ketong usir berarti ketong bahaya su. Oke, kita lanjut ya Sai.
1: Oke, Beb.
0: Lanjut sayang.
1: Oke.
0: Silakan sayang, lanjut.
1: Sorry tadi soal pertanyaan.
0: Ini ya, pernah nggak Santi tuh dapat kondisi kuku pelanggan yang ternyata nggak bisa langsung di treatment, kayak udah rusak banget gitu. Apa yang kamu lakukan tuh? Kira-kira kalau dapat seperti itu?
1: Oke, pernah banget dan itu sering sekali. Jadi paling banyak itu adalah dapat dari klien baru. Dan yang paling kondisi yang paling menduduki tahta tertinggi adalah jamur kuku.
0: Jamur.
1: Nah, iya, kuku jamur. Mungkin di kota Kupang. Mungkin di kota Kupang ini paling banyak ya kita kukunya berjamur. Nah itu kalau seandainya dapat salah satu klien kayak gitu, biasanya beta pertama tuh menjelaskan dulu gimana prosesnya dan akibatnya gimana kalau seandainya tetap berlanjut untuk dan juga kayak nanti bulan depannya akan berdampak gimana. Jadi intinya beta akan kasih tahu plus minusnya dulu, tapi kembali lagi kayak kemauan klien kan kak. Kalau tetap ngotot, tetap kita di nail, tapi dengan catatan kita akan remove dia di 3 hari kemudian atau 1 hari kemudian kalau ada kondisi yang lebih parah lagi. Jadi dengan catatan dia selalu install kembali ke kita. Gitu.
0: Oke. Kalau dari studio kamu sendiri nggak pernah ya ada komplain kayak gini ya? Kayak mereka buatnya di kamu sampai rusak nanti datang tetap datangnya di kamu. Tapi kalau sampai kayak gitu kayaknya nggak ada ya sejauh ini. Atau ada komplain yang tapi mungkin komplain lain gitu?
1: Puji Tuhan tidak.
0: Tidak
1: untuk
0: ya.
1: Sekarang puji Tuhan tidak soal kuku berjamur. Tapi yang biasa di komplain pada umumnya ya basic ya saya kayak kuku palsu yang fresh on nails ya, fresh on nails yang ambil tinggal tempel dan selesai. Nah itu biasanya hanya itu karena memang itu memang tidak diperuntukkan untuk pakai lama. Cuman ada beberapa yang karena aktivitas jadi cepat banget lepasnya. Jadi lebih kayak di personalisasi dan itu kayaknya untuk semua nailis pernah alami itu. Karena memang personalisasi untuk pakai sementara.
0: Namanya juga kuku palsu guys. Jadi kamu nggak boleh komplain kan kuku palsu.
1: Iya,
0: kalau kamu kalau kamu mandi terus kena air terus cuci piring cuci baju ya bakal terlepas guys.
1: Iya betul. Jadi kan dia bukan asal ya guys.
0: Iya.
1: Nah itu yang banyak yang masih salah mengartikan antara press on nails dan extension.
0: Oke. Jadi dengerin ya guys ya biar kamu nggak salah pengertian. Dan sebagai edukator Santi, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pemula saat belajar nail care ini?
1: Itu salah tertinggi juga adalah di nail preparation, manicure-nya lebih kayak di buffernya, buffer tuh yang kikir kuku itu loh guys. Nah kita di nail industri ini kita namanya yang satu buffer, yang satunya nail file atau yang kikir itu, yang kikir itu sendiri yang awamnya biasa dibilang untuk membentuk kuku itu yang kedua, dan yang satu yang di atas permukaan kuku yang kita pikir, nah itu namanya nail buffer. Nah yang pertama itu ya kita bahas itu yang paling sering terjadi kesalahan fatal untuk pemula-pemula. Bukan kita ini tapi maksudnya kita sharing supaya mungkin teman-teman yang baru pemula bisa memperbaiki ya guys. So, untuk buffer itu paling banyak kejadiannya adalah over buffer atau over file. Jadi penyebabnya apa sih guys? Penyebabnya adalah kuku itu semakin tipis tiap bulannya. Jadi ini sekalian kita bilang kalau nail art itu tidak merusak kuku atau dia tidak menipiskan kuku, dia tidak perlu istirahat. Jadi yang istirahat itu cukup ketong tubuh badan. istirahat ya. Kuku tidak perlu.
0: Yeah.
1: So, karena itu, kenapa dia tipis? Karena terlalu over. Jadi bukan berarti semakin kita kikir, dia semakin kuat, tapi dari teknik kita. Jadi semua itu adalah teknik. Teknik kalau sudah betul, itu sebenarnya nail buffer itu tujuannya untuk menghilangkan minyak aja. Jadi cukup buffernya itu tipis kayak nanti dia jadi matte ya udah cukup. Jadi tidak perlu sampai garisnya itu dalam banget. Berarti itu kayak dan yang kedua adalah kikir yang membentuk kuku jadi bentuk kotak atau meruncing. Nah, itu ada batasnya. Lekukan di dekat daging kuku itu dia ada batas. Nah batas itu dia boleh potong lewati. Jadi yang kita shaping, kita bentuk itu adalah lempengan kukunya atau kuku sendiri, bukan yang kuku yang terletak di daging. Kalau kita shaping di bagian pinggir atau kikirnya di bagian pinggir sampai di dalam, maksudnya yang kuku yang terletak di daging, maka itu sudah namanya over file. Nah nanti menjurusnya kemana? Nanti kuku, daging kuku lama-lama akan masuk ke dalam, tidak melengket lagi di atas di permukaan kuku. jadinya kayak tiba-tiba kamu akan merasa kok beta kuku-kuku ini tiba-tiba dagingnya masuk ke dalam, saya tidak bisa terlentur lagi sama atas kukunya gitu. Itu karena salah satunya karena overpower. Singkatnya ya.
0: Oke, ini penjelasan dan pembelajaran yang luar biasa buat kamu-kamu pemula yang mungkin mau menjadi seorang nail care juga sama kayak Kak Santi. Jadi itu adalah kesalahan yang sering kali ditemui ya. Jadi hati-hati ya untuk para pemula saat belajar nail care. Nah, buat anak muda yang mau masuk dunia nail care harus mulai belajar dari mana nih sayang? Mungkin kamu bisa info dikit.
1: Oke, jadi untuk teman-teman yang baru banget mau mengenal industri nail ini, sebaiknya kamu belajar dari basic. Nah, basic yang dimaksud di sini bukan nail artnya, tapi manicure-nya. Karena kalau kamu manicure bagus, berarti nail art itu menyusul pun udah oke. Kayak maksudnya kamu belajar manicure di sini itu adalah kamu harus cari tahu anatomi kuku tuh gimana, supaya kamu bisa tahu oh shapingnya tuh batasnya di mana begitu. Itu sebenarnya pelajaran basic banget, biasa paling banyak tuh di YouTube, di apapun itu akan diajar. Untuk lengkapnya mungkin kamu bisa siap ke budget gitu untuk kursus. Tapi untuk basic banget yang masih belum ada budgetnya, kamu bisa mulai dari pengenalan anatomi aja dulu, terus cara manicure yang baik itu yang tadi di pertanyaan sebelumnya, cara nail file atau kikirnya tuh itu yang utama yang kamu harus pelajari. Kalau itu kamu sudah menguasai, untuk desain dan nail art itu gampang banget kan? Itu okay. Yang jadi pondasi kuat kamu jadi seorang profesional.
0: Oke, biar bisa setara sama Kak Santi ya guys ya. Kamu harus belajar mulainya dari yang udah dijelasin, udah dikasih tahu sama dia barusan. Nah, setelah sejauh ini sayang, ini yang terakhir sebelum kita close ya. Next dream kamu di dunia nail care itu apa? Kamu punya target apa? Mungkin 1 bulan ke depan kah? 2 tahun ke depan kah? Atau kamu punya apa? Apa yang masih kurang dari studio Santi ini?
1: Next dream beta adalah beta mau mengembangkan dunia industri ini lebih luas lagi di kota Kupang. Maksudnya supaya lebih banyak yang mengenal nail art itu sesuai sama SOP-nya, jadi lebih profesional lagi. Jadinya bisa mengurangi namanya jamur kuku di Kupang, karena di Kupang itu mau dibilang kasus paling tinggi itu jamur kuku. Dan juga semoga nail studio beta bisa membuka nail studio utamanya tuh lebih besar dari sekarang. Amin.
0: Amin. Saya doakan sukses ya buat kamu ya sayang ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Okay, seru banget ya guys ya teman pro 2. Ternyata kuku yang terlihat cantik itu bukan cuma soal warna dan desain ya. Buat kamu para pemula mau jadi nail care seperti Kak Santi, ingat ya, warna dan desain itu memang bagus ya, tapi harus ada ilmu, teknik, ketelitian dan skill tentunya yang harus terus diasah di baliknya. Kalau warna dan desain su bagus, skill juga bagus, wow, orang puas gitu. Warnanya bagus betul, tapi cepat banget rusak, sama aja bohong.
1: Sama aja.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, thank you sudah berbagi cerita dan insight siang hari ini. Semoga perjalanan dan semangat bisa menginspirasi teman Broadway yang punya skill atau mungkin hobi untuk berani mengembangkannya, itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar ya sayang ya. Thank you. Nanti studionya kalau udah lebih gede lagi, kamu kontak aja saya. Kita ngobrol lagi.
1: Amin,
0: nanti ya.
1: Tata ya.
0: Lagi. Oke, okay. Tata lagi. Okay. Nanti kita ketemu lagi di Santai Siang di Pro 2. Oke, okay, sayang, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Selamat kembali bersibuk-sibuk ya menanti pelanggan, guys ya. Santai okay. Harus tetap kerja. Kita nantikan nanti bye, ya di edisi berikutnya. Bye bye, say.
1: Bye.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya mbah.
2: Santai siang di Produa FM.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat, jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
9: Sate siang di Pro 2 FM.
10: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Masih dari Graha Syar Eltari 99,8 Pro2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang yang muda yang kreatif, yang pastinya masih barengan sama Akyu Rantia Suparji. Dan kita udah di jam 2, teman Pro2. Kita mau ngebahas ya informasi-informasi menarik dari dunia entertainment. Selain lagu-lagu yang enak, informasi yang menarik, ya bakal aku share buat kamu semuanya. Yang terbaru, perusahaan mainan asal Amerika Serikat Mattel yang resmi merilis boneka Barbie edisi khusus mendiang Whitney Houston dalam kostum yang dia kenakan dalam lagu I Wanna Dance With Somebody or Will Love Me untuk merayakan legasi diva music pop dunia tersebut. Nah guys, boneka bagian dari Barbie Signature Series ini tuh merekonstruksi penampilan mendiang penyanyi Whitney dalam video musiknya pada 1987. Wow, udah lama banget. Jadi boneka yang dikembangkan bareng Pat Houston, kakak ipar sekaligus mantan manajer mendiang, menampilkan Whitney dalam belutan gaun ketat ya atau bodycan, tanpa lengan dengan tekstur rajut tusuk berwarna lavender, sepatu hak tinggi putih dengan corak percikan cat, anting-anting gantung. Wow, pokoknya boneka ini tuh bisa dipajang dalam posisi berdiri, dalam berbagai pose, layaknya seorang penyanyi yang sedang tampil bernyanyi di atas panggung lengkap dengan mikrofon bertiang. Jadi guys, boneka yang diluncurkan pada gala tahunan Legacy of Love kelima yang diselenggarakan oleh Whitney ya, ini bergabung dengan legenda musik lainnya yang diabadikan dalam Barbie Signature Series, antara lain ialah ada Tina Turner, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks, David Bowie, Elvis Presley, Diana Ross, dan Elton John. Jadi keren banget teman Pro2, kalau dilihat sepintas ini benar-benar boneka Barbie yang tidak kalah tidak salah lagi, ini benar-benar real ya. Dan sebagus itu boneka Barbie-nya teman Pro2 untuk mengingat mendiang ya penyanyi si Whitney Houston ini teman Pro2 ya. Aduh, jadi ingat nih guys ya. Oke, kamu jangan kemana-mana semuanya, kita masih di Santai Siang. Tia bakal kembali lagi dengan segudang informasi yang menarik yang bakal kamu dengerin ya. Selain itu lagu-lagu asik, lagu-lagu enak juga bakal kita dengerin bareng di siang hari ini.

0: masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Lagi dengerin Santai Siang.

dari Sharla, teman Pradua Putar Arai yang menemani siang kita. Semoga kamu gak baperan ya. Jangan dulu, kalau mau baperan sini ya. Ini ada yang ganteng, ada yang baru. Aktor Chris Evans yang memberikan sedikit bocoran karakter dan cerita Steve Rogers alias Captain America dalam film Marvel mendatang Avengers Doomsday yang disutradarai oleh Russo Brothers. Nah, jadi Chris yang kembali memerankan karakter itu bilang kalau alur cerita untuk Captain America akan terasa brutal dikit. Gak tahu kayak apa, nanti kita tunggu aja ya. Oke. Jadi film ini tuh keren banget. Selain Chris ya, film Avengers ini juga akan menggandeng Robert Downey Jr. yang akan memerankan karakter penjahat utama Dr. Doom. Wow, Iron Man udah mati, digantiin dia jadi penjahat. Oke, jadi guys ya, film Avengers Doomsday juga akan menghadirkan jajaran pemain yang dipenuhi berbagai superhero Marvel. Ada Avengers, pastinya X-Men generasi sebelumnya, terus ada Thunderbolts hingga The Fantastic Four yang diperkirakan akan bersatu untuk menghadapi Doctor Doom. Woohoo. Menurut rencana, film ini akan tayang di bioskop pada 18 Desember. Duh, kita tunggu akhir tahun. Akhir tahun itu selalu banyak gebrakan-gebrakan dari film-film box office, guys. Kita tunggu aja.

0: think of like one specific human trait like a woman could have. What would you like?
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
5: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro2 FM.

0: Estelernya mas, mbak.
1: Mas, esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget ah, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Aduh,
1: romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Okay, guys, kamu tahu kalau Big Bang ya bersiap merilis single digital baru yang berjudul Big untuk menyambut ulang tahun debut mereka yang ke-20. Gak terasa banget udah 20 tahun. Dan agensi YG Entertainment ya mengatakan kalau Big merupakan lagu yang menggambarkan Big Bang saat ini seiring peringatan 20 tahun debut grup tersebut. Dan lagu yang akan dirilis pada 19 Agustus mendatang akan menjadi rilisan terbaru Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan. Dan sebelumnya grup ini juga vakum sejak meluncurkan single berjudul Still Life pada April 2022.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang. Sate Siang di Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: bukan.
1: Alhamdulillah.
0: Yang bagus apa? Yang bagus, yang bagus ya. Nomor 7.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh enggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji enggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu enggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu enggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Bunda Ima juga jangan lupa sebut ini Bang Fendi, jangan Febri lagi ya, jangan salah lagi Bunda Ima ya. Mudah-mudahan bunda sembuh. Oke, Bang Yusuf ini belum ada nih.
8: Teman terbaik kamu.
9: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Vamos a ver.
1: Vamos a ver.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Masih dari Graha Siaran Tari 99,8 Pro 2 FM Tamuna, suara kreativitas. Kita udah di sore ceria teman Pro 2 edisi hari ini, dan lagi-lagi masih barengan sama saya Rantia Suparji. Dan pastinya saya nggak sendirian, karena kita bakal ngobrol seru selama satu jam ke depan bareng sama teman terbaik kita. Lagi-lagi dengan segudang prestasi yang luar biasa. Kita bakal ngobrol seseru apa sore hari ini. Langsung aja saya sapa dulu, ada teman terbaik kita di seberang sana. Ini orang asli Ende tapi lagi stay di Jakarta. Wow, ini pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman kerja, berorganisasi, prestasi banyak banget. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Susanti Wondo. Halo.
1: Hai Kak, selamat sore juga. Thank you so much for having me. Super senang ya saya bisa diundang sama sobat RRI dari Atambua, sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah memberikan wadah, ruangan untuk Susan bisa sharing bersama sobat RRI gitu ya. Terima kasih banyak Kak.
0: Oke, sama-sama Kak Susan. Gimana nih di Jakarta? Katanya baru 2 bulanan ya. Itu gimana tuh kamu apa ya namanya kalau kita baru menginjakan kaki di tempat baru itu? Kayak suasana-suasana dari MB di Jakarta tuh gimana tuh?
1: Ya betul sekali Kak, sekarang puji Tuhan lagi di Jakarta, lagi mencari setelah nasi ya, istilahnya lagi berjuang bekerja juga di sini. Kalau membedakan Jakarta sama Ende pasti sangat berbeda jauh ya ya Kak. Kalau aku sih kalau untuk terkait cuacanya lebih pilih Ende sih sebenarnya, karena Jakarta tuh sangat panas, tapi panasnya itu bukan panas matahari ya, lebih ke panas hawanya, udaranya itu loh yang gak enak gitu. Jadi lebih nyaman di Ende sih sebenarnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selalu berproses sih di sini untuk adaptasinya gitu.
0: Ya maksudnya kita nggak bisa melupakan tanah kelahiran kita ya.
1: Yes, betul.
0: Oke. Okay. Nah teman terbaik, kamu tahu nggak, ternyata Kak Susan ini ya banyak banget pengalaman-pengalaman seru yang udah pernah dia jalani lewatin kemarin, tapi ada berbagai prestasi yang bakal kita ulas sore hari ini. Jadi Kak Susanti ini pernah menjadi Duta Inisiatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 tahun kemarin. Terus delegasi full event that goes to Thailand by Global Education. Terus delegasi lagi ini goes to Malaysia and Singapura by Beasiswa. Ada lagi ya, founder komunitas Rumah Cerdas Millennials. Wow, ini banyak banget nih. Kamu masih muda tapi kamu sibuk banget deh. Sumpah sibuk banget. Kamu senang ya berorganisasi. Kamu kayaknya senang sekali ya kayak mengembangkan bakat-bakat kamu gitu ya Susan ya.
1: Iya, puji Tuhan ya kayak mungkin terlahir dari background yang memang aku aslinya dari daerah 3T ya Kak. Yang dimana dulu tuh benar-benar gak tahu gimana nih kita bisa hidup di lingkungan yang super duper harus mengajarkan kita untuk terus berproses gitu ya. Dan puji Tuhan, ini Susan sedikit flashback sedikit, mungkin ini cerita dari background Susan dulu ya kak ya. Nah dulu itu Susan SD-nya itu sempat pindah SD, merantau juga dari kelas 2 SD karena di daerah Susan itu gurunya tidak ada sama, cuman kakak bayangkan 6 kelas itu cuma 2 orang guru gitu kan kak. Dan akhirnya waktu itu sempat kompromi sama bapak mama, akhirnya bapak mama kasih kesempatan buat Susan untuk pindah sekolah di daerah yang dekat kecamatan, dan puji Tuhan itu sekolahnya lumayan bagus gitu ya. Dari situ sih mulai terbentuk karakter Susan, bisa mulai bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa Susan hingga pada titik ini gitu. Itu sih hal-hal yang bisa membentuk diri Susan. Dan akhirnya di situ Susan sadar bahwa sebagai anak muda kita tuh harus terus berproses, terus belajar untuk terus grow mindset, harus berpikir terbuka, harus bertumbuh dari hari ke hari gitu. Dan waktu kelas 2 SD itu bayangkan kita tuh benar-benar merantau, kemudian sebenarnya itu masih butuh pola asuh dari kedua orang tua kita ya ke kelas 2 SD, tapi itu kita belajar bahwa itu yang sebenarnya dengan keadaan yang ada, situasi yang ada, mau gak mau itu harus gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita merasakan bahwa pengalaman itu yang membawa kita hingga pada titik ini gitu.
0: Dan kayaknya itu pengalaman paling berharga banget ya buat kamu ya, sampai kamu
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: ya di posisi seperti saat ini. Nah, kita mau tanya-tanya soal prestasi Kak Susan yang luar biasa ini. Nah, Kak Susan, mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit ya bagaimana perjalanan Kakak kemarin terpilih menjadi duta inisiatif dan tantangan besar yang Kakak hadapi saat menjadi duta inisiatif di tahun kemarin ini. Kira-kira Kak, bagaimana sih Kakak mengatasinya? Silakan Kak.
1: Baik, terima kasih banyak ya Kak. Nah, kalau duta inisiatif kemarin puji Tuhan Susan bersama teman-teman Susan ada 3 orang, jadi kita berempat di batch kedua ya Kak, duta inisiatif batch kedua mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 kemarin kita terpilih. Dan waktu itu ada beberapa apa ya tahapannya ya Kak, sehingga kita bisa terpilih menjadi bagian dari duta inisiatif. Ada administrasi, tahap administrasi.

0: beberapa elemen pemerintah juga waktu itu sama Bapak siapa, tapi mereka sangat support untuk membantu kita dengan menyediakan mobil untuk bak sampah, kemudian mereka menyumbangkan kita minuman dan sebagainya. Dan puji Tuhan, kita juga didukung dengan beberapa teman-teman dari beberapa komunitas, seperti dari komunitas bank sampah, dari komunitas-komunitas yang interest sama-sama lingkungan gitu kan. Jadi puji Tuhan, waktu itu kegiatan dari Duta Inisiatif Indonesia yang kita adakan itu benar-benar disupport oleh pemerintah pemerintah Kota Kupang dan juga teman-teman dari komunitas lain gitu sih Kak. Dan beberapa teman-teman volunteer yang kemarin ke dokter itu ratusan orang sih Kak, puji Tuhan, hingga kegiatannya boleh berjalan dengan lancar gitu. Dan ini kegiatan dari Duta Inisiatif juga akan berjalan lagi ya Kak, ini sudah batch ke 8 kalau nggak salah. Jadi teman-teman di Kupang sekarang yang stay-nya di Kupang, mereka sudah menjalankan program-program dari Duta Inisiatif itu sendiri gitu. Jadi kita memang Duta Inisiatif ini skalanya nasional, tetapi di setiap daerah tuh mereka, kita tuh harus mengerjakan proyek-proyek di daerah kita sendiri gitu. Itu sih Kak.
1: Luar biasa banget ya, walaupun sudah berlalu tahun kemarin, tapi ketika kamu menjadi Duta Inisiatif itu sudah ada program, proyek-proyek yang bukan hanya digaungkan aja, tapi emang udah dijalankan, ya.
0: Dan iya, betul-betul.
1: Sudah dilaksanakan. Karena sejauh ini banyak teman-teman yang saya temui ya, banyak banget duta-duta. Ya, sejauh ini palingan, ya udah Kak, itu program kita masih dicanangkan, masih direncanakan, baru mau digaungkan, belum dijalankan, kebanyakan gitu. Tapi luar biasa kamu menjadi Duta Inisiatif kemarin, berbagai pengalaman seru sudah kamu lewati semua. Nah, saya penasaran banget nih, apakah ini hampir sama, hampir mirip ya delegasi yang ke Thailand ya oleh Global Education ini tahun kemarin, dan juga yang delegasi di Malaysia dan Singapura. Itu apakah dua program yang bersamaan atau gimana tuh? Hampir mirip-mirip ya itu.
0: Ya, betul sekali ya Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau di sebelumnya tahun 2022 kita terpilih menjadi delegasi Polimpanis ya Kak, dari beasiswa 10.000. Nah, kebetulan waktu itu puji Tuhan kita kan tergabung di salah satu duta juga. Ini banyak bergabung, ini the power of duta sih Kak ya. Banyak privilege juga yang bisa berangkat ke sana puji Tuhan. Nah, relasi itu sendiri Nah, itu waktu itu saya bergabung di Duta Inspirasi Indonesia. Kemudian Duta Inspirasi Indonesia ini yang foundernya itu mungkin saya bisa sebutkan namanya, yaitu Kak Sabida Al-Farisi, orang Bekasi, di sini orang Jawa. Tapi dia membangun Duta Inspirasi. Kemudian ada juga namanya Yayasan Beasiswa 10.000. Nah, Yayasan Beasiswa 10.000 itu mengadakan kegiatan kayak semacam studi tour ke Singapura dan Malaysia waktu itu. Dan puji Tuhan kita dapat rekomendasi dari Kak Sabida Al-Farisi selaku founder dari Duta Inspirasi Indonesia. Dan puji Tuhan waktu itu Kak Sabida meminta kita untuk bersiap untuk mengikuti seleksi itu untuk ke Singapura dan Malaysia. Dan puji Tuhan waktu itu kita mengikuti tahapan-tahapan tesnya. Ada tes yang pertama itu yang pastinya ada pendaftaran itu administrasi, kemudian kita mengisi formnya, terus masuk ke tahapan esai, kemudian masuk ke tahapan wawancara. Nah, kalau sebenarnya kita sudah lolos dari esai ini, dikasih tema seperti apa, kemudian kita membuat proyeknya juga, kemudian masuk ke tahap wawancara. Nah, wawancara itu per grup, jadi di situ kita akan bahas satu topik terkait isu lingkungan, terkait isu pendidikan, ekonomi dan sebagainya, kesehatan juga. Dan di situ kita dibagi dalam kelompok, dan di situ kita akan berargumen, membagikan pendapat-pendapat kita. Nah, di situ mereka akan menilai kita kira-kira siapa nih yang sedikit menonjol atau yang sangat menonjol dalam memberikan ide atau gagasan-gagasannya. Dan itu kan waktu itu kita mengikuti seleksinya dengan baik dan butuh persiapan juga ya kan gitu ya. Banyak waktu yang susah kita sebenarnya fokus untuk mengerjakan tugas akhir waktu itu.

0: kita untuk tentang misalnya untuk mengikuti ini karena direkomendasi oleh Pak Sakira sendiri waktu itu. Dan puji Tuhan lolos sampai di tahap akhir ya Pak. Dan akhirnya Puma dan saya termasuk dalam delegasi fully funded, puji Tuhan, dibiayai penuh oleh beasiswa kuliah sendiri gitu.
1: Wow.
0: Dan itu kita proses itu yang kita belajar, bukan hasil akhirnya, tapi proses itu yang kita belajar. Oh ternyata untuk membuat esainya seperti ini. Oh ternyata tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang kita belajar dari situ juga gitu kan.
1: Wow, luar biasa. Berarti kamu double dong jalan ke luar negeri ya, di Malaysia, Singapura, terus ke Thailand lagi ya, fully fundednya ini ya.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau Pak mungkin global education itu, nah kalau di Thailand itu beda lagi Kak.
1: Oh,
0: di Thailand itu ada ya apa namanya global education. Nah, global education itu kebetulan saya mengikuti Instagram global education, yayasan global education. Artinya mereka tuh operas untuk kegiatan global education ke Thailand. Nah, waktu itu Susan mencoba nih untuk mendaftar. Nah, tetapi Susan juga sama sih, tapi yang mungkin berbeda dari global education untuk tahapan seleksinya itu, mereka itu ada tahapan kayak tes apa ya, tes kemampuan kita untuk terkait kewarganegaraan, kemampuan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kita mengikuti tes CPNS gitu juga sih kayak gitu sebelum masuk ke tahap esai dan juga wawancara. Dan itu kita belajar juga, kemudian terpilih salah satu delegasi fully funded. Waktu itu yang fully funded terpilih itu cuma sekitar 3 orang, salah satunya Susan. Dan Susan terpilih. Dan itu berangkatnya di tahun kemarin, di tahun 2023 di bulan Juni kalau nggak salah, ya bulan Juni waktu itu.
1: Wow.
0: Ketika jadi pengalaman tersebut kan bahwa jadi ternyata tuh kayak banyak berkat yang Tuhan kasih, kemudian kita sadar bahwa mungkin ini berkat yang sudah Tuhan kasih. Gimana sih ketika kamu sudah mendapatkan berkat ini, bukan berkat itu untuk diri kamu saja, tapi harus berbagi dengan orang lain. Jadi hal itu sih yang Tuhan sedang tanam pandangan diri Tuhan, harus menjadi terenggara bagi sesama juga gitu kan.
1: Luar biasa banget ya, di umur yang masih muda kayak Susan sekarang ini, tapi orang lain biasanya sibuk apa ya, melakukan hal-hal ya seusia remaja itu ya pasti nongki-nongki, tapi di umur kamu yang masih muda ini kamu sibuk berseliweran ke sana kemari tapi dengan prestasi, kamu memikul prestasi. Luar biasa banget ya untuk fully funded yang dari global education maupun yang beasiswa 10.000 ini ya. Dan itu semua tahapan-tahapannya itu, apakah susah kemarin ketika kamu untuk apa ya mempersiapkan diri dengan mendapatkan beasiswa untuk fully funded ini, itu susah nggak sih tahapan-tahapan yang kamu jalani gitu, awal-awal proses-prosesnya, pemberkatannya apa gimana gitu, mungkin bisa sedikit Susan ceritakan?
0: Oke, nah kalau ditanya seperti itu pasti ada susah-susah dampaknya juga ya kan. Nah kalau yang menurut susah itu yang paling susah ya, atau yang menurut susah itu di tahapan esai dan juga wawancara. Nah kenapa susah bilang di esai? Karena di situ tuh kita tuh benar-benar apa ya, kita benar-benar menyampaikan apa sih gagasan-gagasan kita, kemudian background kita seperti apa, ide apa yang mau kita bangun di sana, kemudian project apa yang ingin kita buat nanti ketika kita di kegiatan nanti ataupun setelah pulang kegiatan. Jadi itu yang benar-benar terpacu banget sih cara kita untuk menuangkan segala ide-ide kita. Kemudian di wawancara juga, di tahap wawancara juga, di mana kita tuh di push untuk belajar lebih lagi, kemudian bersaing dengan teman-teman yang mungkin sudah lebih levelnya, sudah lebih hebat dari kita. Mungkin mereka pernah mengisi kegiatan-kegiatan lain atau perlombaan-perlombaan lain maupun kegiatan-kegiatan yang lebih dari kita gitu. Jadi di situ sih kita belajar banyak hal-hal yang kita persiapkan, baik itu mencari informasi, kemudian mencari mentor juga, terus cari tahu di teman-teman yang mungkin sempat mengikuti kegiatan yang sama gitu. Jadi itu sih tahapan-tahapan yang sebenarnya itu sangat sulit buat Susan. Tapi puji Tuhan bisa dilewati dan itu sih Kak, jadi proses itu yang terbelajar gitu.
1: Kak, kalau untuk bahasanya sendiri itu tidak merasa ini ya, menjadi tantangan terbesar ya. Namanya juga kalau kita keluar negeri ya Kak Susan ya, jadi kakak tahu kan kita harus ngomong bahasa Inggris. Kalau sendiri itu nggak ada ini ya, nggak ada masalah sama sekali ya.
0: Nah, betul sekali Kak. Itu jadi salah satu bukan masalah kelas sih. Maksudnya tuh kayak Susan bisa untuk menyeimbangi hal itu. Nah, kemudian kalau waktu itu kegiatan di tiga negara ini, Malaysia, Singapura, sama Malaysia, Thailand, kita juga ada tour guide-nya, akan tetapi ada salah satu kegiatan di mana itu adalah kegiatan seminar, itu kita tuh follow English, Kak. Itu kita menggunakan bahasa Inggris. Dan di mana kita tuh sudah mempersiapkan membawakan proyek kitanya masing-masing full English. Ketika di situ Tuhan bisa belajar dan bisa mempresentasikan dengan baik juga waktu di sana kemarin. Gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya pengalaman untuk fully funded-nya. Nah, ini kita mau lompat lagi nih ya. Jadi prestasi kamu itu banyak banget ya. Saya di sini sempat lihat-lihat kalau kamu itu founder Rumah Cerdas Milenial gitu. Itu posisinya di mana tuh? Di ND ya Kak Susan?
0: Nah, ini jika ini puji Tuhan baru banget juga, baru memasuki 1 tahun. Komunitas yang Susan bersama teman-teman Susan Banteng ini yaitu namanya Rumah Cerdas Milenial. Nah, boleh nih sobat-sobat RRI yang mungkin belum tahu Rumah Cerdas Milenial sedikit promosi ya Kak. Boleh langsung mengikuti akun Instagram kita atau pengen mau bergabung dengan Rumah Cerdas Milenial, boleh banget. Dan Rumah Cerdas Milenial ini adalah wadah atau komunitas yang bergerak atau lebih interestnya itu di bidang pendidikan, fokusnya untuk memudayakan literasi. Nah, mungkin kita juga menceritakan sedikit ya Kak, background kenapa kita membangun komunitas Rumah Cerdas Milenial itu dikarenakan latar belakang Susan tadi, karena Susan dari anak daerah atau anak kampung di era 3T, di situ banyak kekurangan dalam akses pendidikannya, itu sangat-sangat minim banget. Akhirnya Susan tergerak hati setelah pulang dari kuliah, kemudian setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah Susan lewatin, akhirnya Susan punya rasa jiwa sosial. Dimana Susan mengingat lagi adik-adik Susan di kampung yang mereka tuh benar-benar Kak kelas 2, kelas 1 sampai bahkan kelas 6 SD itu belum bisa Kak. Dan di situ Susan melihat bahwa ternyata masih banyak kekurangan di daerah Susan sendiri, di kampung kelahiran Susan sendiri. Akhirnya Susan bangun salah satu wadah yaitu komunitas Rumah Cerdas Milenial yang puji Tuhan sampai saat ini masih bergerak gitu Kak. Jadi kemarin itu mungkin teman-teman bisa melihat di IG kita tuh Susan sudah menjalankan kegiatan-kegiatan di sana secara offline bersama adik-adik di kampung Wolonaka, kampung itu namanya Wolonaka. Di situ kita belajar, kita sharing, kita bercerita, dan ada kegiatan-kegiatan 17 Agustus, ada perlombaan-perlombaan yang Susan adakan bersama adik-adik di kampung Wolonaka. Dan puji Tuhan Kak, Rumah Cerdas Milenial juga sudah ada family, sangat-sangat disupport oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga komunitas-komunitas literasi lainnya. Dan kita juga terus sudah masuk di komunitas rumah baca Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kabupaten Ende. Itu sih Kak, jadi dari situ saya belajar banyak untuk cari terlenggara bagi sesama itu tadi. Gitu. Jadi saya pengen komunitas rumah ini juga bisa bergerak bukan hanya di kampung Wolonaka saja, tetapi bisa berada di setiap kampung di era 3T yang mungkin akses pendidikannya itu masih sangat-sangat minim gitu. Kita sih Kak, puji Tuhan mudah-mudahan Rumah Cerdas Milenial ini bisa menjadi wadah yang bisa membantu adik-adik atau masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sendiri gitu Kak.
1: Ini kayaknya satu komunitas yang bagus banget ya, yang gimana ya, dimana kalian sebagai foundernya itu tapi sangat peduli akan pendidikan, akan apa ya, anak-anak di sekitar kita. Nah, ini katanya mau nanya nih, apa dampak paling nyata yang mungkin sudah Susan lihat dari Rumah Cerdas Milenials ini bagi bagi masyarakat di sekitar kamu, khususnya di ND ini?
0: Oke. Mungkin kalau ditanya dampak yang paling nyata yang selama ini terjalankan di kampung Molonaka itu, di mana Susan melihat adik-adik di sana yang awalnya itu mereka benar-benar takut, nggak percaya diri, takut untuk berbicara atau takut ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi itu mereka sangat-sangat takut dan kayak apa ya, kayak kita suruh mereka berlutut gitu sih, padahal cuma suruh mereka berbicara pakai bahasa Indonesia agak susah kan gitu. Dan puji Tuhan, dari situ berjalannya waktu Susan mulai push mereka untuk harus percaya diri. Adik-adik kalian juga harus bisa. Teman-teman kalian di kota itu punya otak yang sama kayak kita, punya kaki dan tangannya sama, tapi kenapa kita gak bisa gitu kan? Kita harus bisa, meskipun kita manusia kurangan, tetapi tunjukkan semangat kita, tunjukkan energi positif kita untuk terus mengejar setiap mimpi-mimpi kita. Nah, mungkin akses di kampung Sunan itu kak masih benar-benar daerah 3T dan bisa dikatakan belum merdeka loh kak gitu. Dimana kita tuh gak ada listrik sama sekali, belum ada sinyal sama sekali, benar-benar kayak apa ya, aksesnya itu sangat-sangat minim kayak gitu. Jadi itu sih yang Susan harapkan dengan kehadiran Susan, dengan Tuhan kasih berkat buat Susan ini, dengan beberapa selama-selama Susan lainnya, Susan bisa membantu orang-orang yang Susan ada di era Susan sendiri maupun orang-orang yang Susan temui setiap hari gitu. Itu sih kak. Jadi moto atau misi hidup seperti itu harus menjadi berkat untuk sesama dan harus menjadi terang dan garam bagi sesama. Itu yang Susan selalu tanamkan dalam diri Susan gitu kak. Mungkin itu sih kak.
1: Kalau menurut saya sih visi misi dan moto hidup kamu tuh kayaknya mulia banget deh. Karena kamu tuh lebih memikirkan orang lain gitu ya. Kayak masa depan yang lebih baik untuk apa ya, anak-anak kedepannya nanti. Sama sih di setiap kabupaten gitu yang ada di NTT pasti masih ada ya daerah-daerah 3T gitu yang kayak sebenarnya kayak di ketemu sini sebenarnya sih kayak aduh ini apa, banyak lampu, maksudnya listrik nyala ya, aksesnya juga sudah bagus, tapi jangan salah ternyata di dalam pedalaman lagi daerah-daerah pedalaman di sekitar kita tuh ternyata ada yang tidak ada listrik, nggak ada lampu-lampu, sinyal juga parah, mau mencari air minum yang bersih juga masih susah, dan itu yang membuat hati kamu tuh kayak tergerak banget, kayaknya satu di antara 1000 deh orang-orang yang memikirkan orang lain kayak kamu gini Susan. Nah, ini saya mau nanya nih dengan pengalaman pengalaman internasional kamu yang mengikuti Fully Funded kemarin, terus lagi prestasi-prestasi pengalaman organisasi di luar sana, itu bagaimana Susan mengintegrasikan nilai-nilai dari pengalaman-pengalaman itu ke dalam kegiatan komunitas Rumah Milenials ini nih?
0: Baiklah, luar biasa ya pertanyaannya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang dia suka lewatin atau experience ada, dan Susan belajar bahwa ternyata di situ orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang luar biasa itu, mereka juga berasal atau berawal tuh dari benar-benar yang nggak tahu sama sekali, yang benar-benar mau berproses, yang mau benar-benar bertumbuh gitu ya, dan mindset-nya itu sudah sangat-sangat terbuka gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman yang ada, Susan akhirnya Susan tergerak hati untuk membangun wadah Rumah Cerdas Milenials ini ya kak gitu. Dan gimana nih cara Susan untuk bisa menerapkan semua pengalaman-pengalaman yang ada di wadah ini? Nah, dengan cara Susan melihat hal-hal baik atau hal-hal positif yang sudah Susan temukan atau pengalaman-pengalaman sebelumnya, Susan bawa ke situ dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa. Yang pertama itu yang Susan tekankan yaitu Susan harus bina karakternya dulu nih kak. Menurut Susan itu sangat penting. Nah, kita tahu bahwa setiap kita ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda tentunya ya kak gitu. Nah, jadi cara atau pola asuh dari keluarga kita itu atau orang tua kita itu pasti kan berbeda-beda juga. Nah, dari situ Susan melihat bahwa misalnya si anak ini atau anak-anak Susan atau adik-adik Susan yang ada di wadah rumah Susan sendiri ini pasti punya karakternya beda-beda. Dan bukan kita mengubah karakternya, tetapi Susan harus membawa mereka agar selalu mengeluarkan, harus selalu apa ya, mengeluarkan energi-energi positif Susan ke adik-adik Susan ini gitu. Itu dengan kegiatan-kegiatan Susan melakukan kegiatan dengan cara mereka tuh harus menceritakan ada salah satu kegiatan yang Susan selalu lakukan di sana kemarin itu. Susan menyuruh mereka untuk menyediakan setiap hari itu harus apa ya, harus ceritakan pengalaman mereka selama sehari ini gitu. Nah, jadi di situ Susan melatih mental mereka, public speaking mereka juga harus percaya diri gitu. Dan akhirnya di situ Susan menerapkan hal-hal itu dan puji Tuhan mereka pelan-pelan untuk berprogres dan sekarang mereka semakin percaya diri loh kayak gitu. Kemudian kemarin itu Susan sempat sharing-sharing juga Susan selama di sana selama kurang lebih 9 bulan ya kak waktu di kampung Susan sendiri setelah Susan pulang dari kegiatan itu. Di sana sudah 9 bulan Susan mengadakan kegiatan-kegiatan di sana, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan gereja juga, di saya juga, dan selalu mendampingi kegiatan-kegiatan di desa seperti kegiatan imunisasi dari puskesmas, kemudian ada musyawarah desa yang bergabung di sana mewakili toko kaum muda. Nah, di situ Susan menyuarakan hal-hal itu. Yang Susan paling tekankan adalah akses pendidikan yang paling penting gitu. Jadi mungkin apa ya, orang tua kita di sana itu karena apa ya, basically mereka tuh kayak apa, mindset mereka juga ya kayak seperti kita ketahui bahwa orang tua kita di kampung yang mungkin dari segi backgroundnya mereka banyak yang putus sekolah, mungkin cuma sampai di SD, SMP gitu ya. Jadi mungkin mindset mereka tuh tidak seperti kita ya gitu. Tapi di sini saya mau tekankan bahwa bapak mama meskipun kita kita tidak sekolah sama sekali, tapi kita harus punya mindset bahwa anak kita harus lebih hebat dari kita, jangan seperti kita gitu kan. Dan itu sih sempat sharing juga dengan beberapa keluarga, anggota keluarga, kemudian dengan mama atau bapak di sana waktu kegiatan-kegiatan kecil yang Susan buat di sana gitu. Susan tuh kalau selama berkegiatan, kalau berbicara tentang kampungnya Susan itu itu Susan akan menangis gitu kak. Jadi itu sih Susan pengen dengan wadah ini bisa bergerak bersama, bisa bertemu bersama, bisa belajar bersama, dan bisa berkembang, berdaya dan berdampak bagi sesama itu sih kak.
1: Amin. Nah ini dia yang Katia tanyain lagi, ada gak sih rencana ke depan dari Susan dan teman-teman untuk komunitas ini mengembangkan ya rumah cerdas milenials agar memiliki dampak yang lebih luas lagi ke depannya?
0: Ya, betul sekali kak. Kalau pertanyaan itu pasti jawaban itu sangat-sangat kepengennya wadah ini terus berkembang, harus berdaya dan berdampak. Begitulah saat ini kita sedang progresnya itu sedang membuat project yang pertama kan pengen, karena wadah kita ini baru banget, jadi Susan pengen menguaskan kapasitas di intern kita dulu. Artinya Susan pengen teman-teman yang join di wadah rumah sederhana atau badan pengurusnya itu harus karakternya juga harus dibentuk. Artinya secara mindset mereka juga harus dibentuk dulu, karena mungkin teman-teman dari berbagai komunitas yang berbeda mungkin dulu pernah bergabung di beberapa komunitas, sekarang sudah join di SCM, artinya punya apa ya, punya pengalaman yang masing-masing. Dan Susan pengen di sini Susan harus menekankan mereka untuk belajar atau harus mencintai RCM dulu nih gitu. Nah, dan puji Tuhan Susan pengen di tahun 2025 nanti ada kegiatan yang dari RCM buat itu, kita pengen kita volunteer di daerah di kampung Wolnaka itu sendiri secara offline gitu kan. Dan puji Tuhan mudah-mudahan itu bisa terwujud ya kak nanti. Amin ya.
1: Amin. Kamu tuh punya keinginan yang luar biasa, keinginan yang mulia ya. yang bikin semangat pasti saya yakin apapun segala sesuatu yang kamu inginkan ke depannya itu pasti bakal terwujudkan. Amin banget.
0: Amin, dengan
1: pengalaman kamu yang banyak di umur yang muda seperti ini, saya tuh jadi kepo ya, dari tadi kamu ngomong tuh saya lagi berpikir siapa sih sosok yang menginspirasi kamu untuk terlihat kayak siapa sih yang menginspirasi Susan untuk terlibat aktif dalam inisiatif sosial maupun juga pendidikan?
0: Oke. Okay. Nah, kalau ditanya siapa yang menginspirasi diri Susan sehingga ada rasa kepekaan sosial gitu ya, kayak kalau ditanya seperti itu, Susan kembali lagi dari background Susan itu sendiri ya, karena adalah yang menginspirasi Susan adalah kedua orang tua Susan, bapak dan mama tentunya, sebagai my hero pelawan Susan, di mana kedua orang tua Susan adalah petani, tetapi mereka sangat memperjuangkan tiap kewajiban atau hak anaknya untuk bisa bersekolah, bisa menggapai setiap mimpi-mimpi mereka dan tidak membatasi setiap kemampuan anaknya. Nah, itu sih yang memberikan motivasi buat Susan untuk terus berjuang dan berusaha. Kenapa sih kedua orang tua Susan punya pendidikannya seperti ini, punya mindset seperti ini, tapi mereka tuh apa ya, kerja kerasnya itu sangat luar biasa. Itu sih, jadi itu yang memacu Susan untuk Susan harus lebih hebat dari kedua orang tua Susan gitu. Malah setiap hari itu Susan memikirkan bahwa bisa gak sih besok-besok kalau sudah jadi orang tua, Susan bisa gak bisa nyekolahin anak Susan nanti lebih hebat lagi dari sekarang. Apalagi kan kedua orang tua Susan petani, tapi kok hebat sekali mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu ya. Jadi itu sih yang Susan sempat kayak rasa takutnya juga gitu ya. Tapi itu sih yang Susan bangga bahwa kedua orang tua kita apa ya, pas sekolah itu adalah salah, kalau dari kedua orang tua Susan tuh mereka tuh menekankan bahwa kalian harus sekolah, maksudnya mama-mama itu uangnya juga pas-pasan, harus bekerja keras baru dapat uang gitu ya. Jadi fokus utama adalah anak-anak saya harus bersekolah, itu sih, itu yang menyemangati saya untuk terus berjuang, berusaha untuk menggapai setiap goal-goal saya ya kak gitu, dan masih banyak lagi. Dan selain orang tua Susan, ada juga ya kak yang membuat saya semangat lagi, yaitu Kak Maudy Ayunda. Itu salah satu inspirasi banget, tokoh inspirasi juga yang very powerful, sangat-sangat semangat dalam memperjuangkan setiap goals-goalsnya itu sih, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu Maudy Ayunda kedua. Amin ya.
1: Amin.
0: Dari NLT, amin.
1: Dia itu pintar banget ya.
0: Juga.
1: Dia itu pintar, ya, pintar acting, pintar ya dalam dunia akademik, semuanya pintar banget ya. Pintar ngomong ya. Jadi ya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu bukan asal bunyi doang. Ini tuh semuanya itu ada gunanya, ada manfaatnya gitu ya. Jadi dia itu menjadi sosok inspirator banget buat kamu gitu ya Susan ya. Ya kamu sama dia kayaknya 11-11 hampir mirip. Nah, ini lagi nih Susan, adakah momen atau pengalaman yang membuat kamu merasa kalau semua usaha kamu sampai detik ini tuh benar-benar berarti, atau kamu merasa kayak aduh kayaknya masih kurang, saya harus kejar lagi deh, atau gimana nih?
0: Kalau ditanya pertanyaan itu aku selalu pengen keluar air mata sih kak, kenapa? Susun itu kalau misalnya lagi ke gereja atau lagi berdoa atau lagi ke, maksudnya susun lagi menjalankan salah satu ritual susun itu kayak berdoa sambil meditasi gitu ya kak. Susun merasakan kayak Tuhan tuh baik sekali gitu kan. Tuhan tahu latar belakang saya seperti ini, tapi kok Tuhan banyak sekali berkat yang Tuhan kasih seperti itu. Dan itu kan kalau misalnya Susan lagi ada masalah, kendala apa atau problem apa satu hari ini, Susan selalu positive thinking ya kak, dan meyakin bahwa oke, hari ini saya mengalami masalah ini, tetapi saya percaya bahwa masalah ini yang Tuhan kasih itu pasti akan ada gantinya besok dengan suatu hal yang buat saya bahagia. Gitu sih kak, itu hal-hal yang memberikan manifesting positif menurut Susan, itu penting banget. Selalu positive thinking, selalu mengeluarkan kata-kata positif untuk diri kita agar hal-hal baik itu selalu selalu kalau kita serap dan itu energi positif itu terbawa dalam diri kita, itu sih Kak. Dan bukan Susan namanya manusia ya, manusia itu enggak merasa puas meskipun dia sudah mendapatkan A, B, dan C. Tapi di sini Susan mau sharing juga bahwa di setiap hal-hal yang sudah kita dapatkan teman-teman itu adalah hal-hal atau sebuah berkat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Pakai itu, pakai berkat itu dengan sebaik-baiknya dan percaya bahwa setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada maksudnya, dan di balik berkat itu pasti ada apa ya? Ada hal yang kita tuh harus apa ya, berbagi juga kepada orang lain kita gitu. Bukan berkat itu untuk diri kita sendiri, tapi gimana cara kita untuk berbagi berkat dengan orang lain juga, itu sih Kak yang buat kita semangat. Dan yang paling penting itu the power of selalu berdoa, itu sih penting.
1: Nah,
0: mendekatkan diri dengan Tuhan.
1: Tapi selain itu namanya juga hidup, karena kita di atas sekarang kita di bawah ya sayang ya. Dari pengalaman kamu ini luar biasa banget yang saya tangkap. Tapi dari apa ya, semua pengalaman yang kamu jalani ini ya, selain jalan yang mulus, pasti juga kan kamu pernah mengalami kegagalan gitu. Bagaimana seorang Susan menghadapi kegagalan atau penolakan dalam perjalanan hidup kamu sejauh ini, dengan segala pengalaman yang sudah kamu ceritakan tadi, dengan segala prestasi yang kamu raih, kamu menjadi founder Rumah Millennials, dengan apa ya, prestasi-prestasi yang sudah kamu ceritakan menjadi seorang duta, pasti pernah dong Susan menghadapi kegagalan atau penolakan. Itu bagaimana tuh kamu menghadapi itu semua?
0: Betul sekali Kak Ina. Dan teman-teman mungkin ini dia Kak, dari semua prestasi atau dari semua experience yang sudah Susan dapatkan selama ini, itu tidak terlepas dari kegagalan teman-teman. Nah, dari prestasi atau pengalaman itu sehingga bisa mendapat itu, banyak sekali up and down ya, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang sudah Susan lewatin teman-teman gitu. Kadang orang-orang itu kadang tuh kita melihat orang post di sosial medianya itu cuman sebuah keberhasilan-keberhasilannya saja, tapi kenapa sih kita nggak berani untuk ngepost yang suka dukanya kita selama ini gitu ya kan? Nah itu sih banyak sekali hal-hal yang sudah Susan lewatin. Salah satunya perjuangan Susan untuk bisa sekolah itu juga ya Kak. Salah satu perjuangan untuk bisa sekolah itu juga sangat berjuang banget Kak. Gimana lagi-lagi kedua orang tua Susan petani, kemudian Susan harus apa ya, harus menekan jangan terlalu egois dengan diri Susan sendiri, tapi Susan harus memikirkan kedua orang tua Susan, latar belakang kedua orang tua Susan. Jadi Susan tuh dari SD sampai kuliah Kak tinggal di rumah keluarga terus, rumah keluarga supaya bisa membantu ekonomi keluarga juga kan. Dan masakan kalau Susan tinggal di kosan, pastinya banyak budget yang harus dikeluarkan oleh kedua orang tua Susan gitu. Nah dan itu apalagi kalau Susan kita tinggal dengan keluarga itu kan pasti harus mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah tersebut gitu kan. Dan artinya kita nggak bebas untuk melakukan hal-hal yang ingin kita mau gitu. Nah dari situ Susan belajar banyak hal. Kemudian kalau misalnya berkegiatan itu atau dalam komunitas, kalau kita mengikuti itu banyak sekali penolakan. Ada teman-teman yang mungkin menganggap kita tuh kayaknya kamu sudah bisa deh untuk jadikan ini, jadikan itu. Nah ada hal-hal seperti itu juga, penolakan-penolakan dari orang-orang sekitar kita. Kemudian penolakan-penolakan dalam ketika kita pengen mengikuti lomba ini, tapi kita sudah mendapatkan mungkin juara berapa-berapa gitu. Tetapi itu sih Susan belajar dari prosesnya itu gitu. Jadi di sini teman-teman kita bukan mencoba bahwa diri kita yang hebat, diri kita yang luar biasa, tapi prosesnya itu loh yang membuat kita belajar banyak hal, membuat kita tetap stay untuk ternyata saya masih kurang di sini nih, perlu belajar lagi nih gitu. Jadi itu sih yang harus kita belajar.
1: Oke, ini yang terakhir ya buat Kak Susan. Mungkin apa sih pesan Kak Susan kepada generasi muda yang mungkin mau mengikuti jejak Kak Susan seperti sekarang ini?
0: Oke, wah, ternyata udah masuk aja waktunya teman-teman Sumbat RRI. Nah, pesan Susan ya Kak, pesan Susan buat teman-teman Sumbat pejuang mimpi, yang biasa sebut teman-teman itu dengan Sumbat pejuang mimpi, tetap semangat buat kita semua. satu pesan yang ingin saya sampaikan juga, yaitu jangan menyerah, terus semangat dalam mencapai setiap goals-goals dalam hidupmu, dan semoga di tahun yang baru nanti, di tahun 2025 nanti, kita semakin menjadi pribadi yang positive, tetap menjadi pribadi yang pengen mau belajar untuk bertumbuh dan terbuka dengan setiap hal-hal positif dalam hidupmu. Dan yang kedua yaitu jangan lupa tetap menyerahkan dirimu pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu kalian terbaik untuk hidup kita. Mungkin itu saja, Natas. Terima kasih banyak sudah mengundang Susan.
1: Terima kasih banyak juga
0: untuk menginspirasi teman-teman Sobat RRI. Thank you, Kak.
1: Oke, terima kasih Susan untuk pengalaman yang luar biasa, ceritanya yang seru banget. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya, semoga bisa berguna, bermanfaat untuk teman-teman terbaik kita yang lagi dengerin kita di Pro 2 sore hari ini. Semoga mereka mungkin bisa mengikuti jejak Susan, mereka jadinya tahu, oh saya punya banyak skill, saya punya banyak pengalaman. Bagaimana kalau saya mencari wadah untuk menuangkan itu semua biar saya bisa berkembang seperti kata Kak Susan gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Akhir kata saya pamit dulu dari ruang dengar teman Pro 2. Sampai jumpa di sore ceria edisi berikut. Selamat sore. Bye bye Kak Susan.
0: Bye bye Kak. Thank you.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
5: Lagi dengerin Sore Ceria.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering

0: Lah jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Sore-sore ya di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hi, mengapa pantai ini so tarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: apa ingkup bagi anak-anak usia SMP agar mereka bisa perlahan-lahan mengembangkan diri dan potensi yang mereka miliki.
1: When I was a young boy living

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.
2: Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
3: Sebuah pendekatan yang mana

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Ooh.

Jangan galau malam-malam.

pembelajaran karakter

0: Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Ya, teman produk kita bakalan gabung dengan Produ Jakarta ya untuk mengikuti music live chat untuk malam hari ini edisi 11 Agustus 2026. Ada siapa di sana? Tentunya Adit dan narasumbernya yang masih rahasia. Kita langsung gabung dengan Produ Jakarta.

0: Music Live Chat.
1: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up, my friend?
1: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
2: Home, betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya, udah bisa paham track gitu. Kayak, oh iya, nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
2: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh, bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue dan sebenarnya udah

0: and pick aja gitu. Mm-hmm. Ini single 1, ini single 2,
1: okay,
0: ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu, explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya gitu sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
0: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau home ya, kalau home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
0: Iya, akustik gitu, akustik kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
0: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
0: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang di kemasnya emang beda banget.
0: Iya, beda banget sih memang.
1: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah segmen nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
0: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
1: Oke.
0: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
0: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
0: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
1: Okay.
0: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
0: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
1: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
0: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
0: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
0: Iya.
1: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
0: Iya. Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
1: Iya kan? Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
2: Hey.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
2: Iya.
1: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
2: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
1: ya?
2: Lebih pesat sih.
1: Benar-benar.
2: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
1: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan? Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
2: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
1: Okay, secara promosinya berarti.
2: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
2: Beda banget, iya betul.
1: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
2: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
1: Yes, bener.
2: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
2: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
1: Okay.
2: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu. Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan?
2: Malah
1: jadi single kedua gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
2: Oke.
1: Gue dari musiknya dulu lagi.
2: Menarik.
1: Baru dengerin liriknya gitu.
2: Iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
2: Iya, betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
2: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujurnya.
2: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
1: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia dilakukan
2: diikutin.
1: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan, tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
1: ya menggantikan
2: gitu.
1: Yeah.
2: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
2: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
2: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
1: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
2: Iya
1: gitu kan.
2: gitu loh jadi
1: malah jadi kayak lagu romantis ya.
2: Itu dia. Iya kan, betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
1: interpretasi. Ya benar kan, benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan,
2: kalau
1: bisa jadi dua itu kan.
2: Betul sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Bener.
2: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
2: Iya.
1: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
2: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
1: Oke.
2: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Mm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
1: Yes.
2: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
1: Oke.
2: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
1: Oke.
2: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
1: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
2: Betul,
1: ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
2: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
1: Oke.
2: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
1: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
2: Mau genre apapun juga. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
1: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah!
2: Ini apa yang kurang ya?
1: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
2: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
1: Iya. Office hour.
2: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
1: wow.
2: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
1: Mungkin. Iya.
2: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
1: Wow.
2: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
1: Oke.
2: Gitu. Tapi kayak. Kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
1: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin jadi gitu ya.
2: Tapi jelas nih, oke kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
1: Iya,
2: nggak
1: sih,
2: semuanya
1: sih
2: tuh ke QC. Gitu.
1: Bener.
2: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
1: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
2: Disiplin
1: ya?
2: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
1: Oke.
2: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset jam 9.
1: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
2: Gila.
1: gitu. Wow. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4 dan 9 sampai ke 4. Yeah. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
2: Asli, gila. Benar-benar office hour.
1: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
2: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu, jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya? Gitu.
1: Oh.
2: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
1: Iya.
2: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
1: Okay.
2: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
1: Iya.
2: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
2: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Enggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, enggak ada lirik apa.
1: Okay.
2: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
2: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
2: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Gitu. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
2: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Iya. Seringnya kayak gitu kan. Musisi seperti itu ya. Benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
2: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget ya kan?
1: alias
2: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu
1: lah itu dia
2: albumnya Perunggu
1: itu dia
2: albumnya Afgan juga jadi saya di mana nih tempatnya saya rada bingung aja nih
1: mungkin
2: sebulan dua bulanan kayaknya ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
2: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
2: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun, kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih tetap juga ya.
2: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, misalkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari Minggu sore
0: spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener-bener. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Hmm. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
0: kita olahraga, lari,
1: olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1.
0: Iya, gitu. Bener-bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa
0: kan?
1: Juga. Olahraga ternyata juga teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya gue lagi duduk gue lagi gini gitu-gitu terus kayak di shot dari jauh jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow
1: itu bagus banget sih.
0: itu cakep sih cakep itu PR yang susah sebagai director ya.
1: benar dapat banget shot
0: itu
1: padahal gue nggak ngomong nggak apa
0: oke berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan
1: betul benar
0: wow alright jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, okay. Gitu. Apa aja tunggu nanti lah.
1: Tunggu ya.
0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga. Di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya.
1: Yeah.
0: Alright, ini terakhir nih. Gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Yeah.
0: Ini dari Fitro di Padang. Yeah. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus sina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Eh, Tiara, Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini. Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Oh my God! Josh, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan

0: Ini sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
0: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembuah, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita masih punya waktu ya, satu jam lebih lagi di acara ini. Bagi kamu yang ingin request lagu, silahkan, saya tunggu partisipasinya di WhatsApp Pro 2 ya. Bisa request lagu barat juga, lagu dalam negeri, lagu-lagu Indonesia, atau sekitar ingin berbagi pun boleh ya. Nah, topik kita malam hari ini ya, kamu bisa berbagi kira-kira momen apa nih yang paling kamu tunggu-tunggu saat perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Itu kamu tuh paling suka tuh momen pas apa? Silakan kirimkan ke sini ya, sambari menunggu saya punya lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk kamu. Dan selain komentar juga kamu langsung ya tambahkan requestan kamu di bawah, biar nanti lagunya langsung saya putarkan untuk kamu di malam hari ini ya. Nah, saya sudah siapkan lagu-lagu pilihan di sini, teman Pro 2, bakal saya hadirkan untuk kamu semuanya hingga nanti di pukul 23 di Jaga Malam, dan juga nanti akan ada Just More Music ya. Tetap bersama kami dan saya tunggu partisipasinya. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Oke, ini lagi ya, ada The Martyrs, biar kami kasih.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung. Usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jaga malam, jangan galau, malam.

Ya, 99,8 perodotan buat teman terbaik. Kamu kita sudah di penghujung daripada jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Saya akan akhiri jaga malam dan kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Selanjutnya, selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua. Kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi

jam lagu nonstop, just music Pro 2 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda, ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikida akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti.

edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan El Taretang Bua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: sweat.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, selamat pagi aja buat kita semua. Dan di pagi hari ini gak terasa banget ya, udah pukul 5 lepas dari 30 menit waktu Indonesia Tengah. Just Music ya, barengan sama aku Rantia masih nemenin kamu semua. Dan teman berdua, di pagi hari ini tak lupa juga ya, kita akan mendengarkan bersama renungan ya, untuk teman-teman semua umat Kristiani di mana saja kamu berada. Pagi hari ini kita akan dengarkan bersama.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara pendengar Setia Repro 2 Tambua dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat kembali berjumpa dalam program siaran rohani RRI Pro 2 Tambua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita bahwa persatuan yang sejati lahir dari kasih. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu awali dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada hari ini engkau kembali mempertemukan kami melalui siaran RRI Pro 2 Tambua untuk mendengarkan firmanmu yang hidup. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, bukalah telinga rohani kami agar mampu memahami kehendakmu dan dimampukan untuk melaksanakan firmanmu dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai perbedaan tantangan dan persoalan kehidupan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kasih, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Ya Bapa, menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami berdoa agar Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Peliharalah persatuan di tengah keberagaman, tumbuhkan semangat gotong royong, dan jadikan kami warga negara yang mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara pendengar setia yang terkasih dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14, beginilah bunyi firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 2 Tambua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan menikmati hari yang baru. Saat ini bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di berbagai tempat kita mulai melihat bendera merah putih berkibar, gapura dihias dan masyarakat bergotong royong mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Semua itu mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak lahir dari perjuangan satu orang, tetapi dari semangat persatuan. Para pahlawan berasal dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama, namun mereka dipersatukan oleh satu tujuan, yaitu Indonesia yang merdeka. Namun di tengah semangat itu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kasih masih menjadi pengikat persatuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita saat ini? Untuk itu saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dalam tema kasih yang mempersatukan. Kasih yang mempersatukan. Saudara-saudara pendengar setia RRI Pro 2 Tambua dimanapun Anda berada, izinkan saya membagikan sebuah kisah sederhana. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu yang kehidupannya sangat sederhana. Setiap hari ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun hidupnya pas-pasan, setiap kali ia memasak nasi, ia selalu menyisihkan satu piring kecil untuk diberikan kepada tetangga yang membutuhkannya. Suatu hari anaknya bertanya, "Ibu, mengapa kita terus memberikan padahal kita sendiri hidup sederhana?" Sang ibu tersenyum dan berkata, "Nak, mungkin kita tidak memiliki banyak uang, tetapi kita masih memiliki kasih. Selama kita masih mampu berbagi, Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita." Beberapa bulan kemudian, ibu itu jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Tanpa diminta, tetangga-tetangganya datang membawa beras, sayur, bahkan membantu membersihkan rumahnya. Ternyata kasih yang selama ini ia tabur kembali dalam bentuk kepedulian banyak orang. Saudara-saudara pendengar setia yang terkasih, dari kisah sederhana ini kita belajar bahwa kasih adalah benih yang menghasilkan persatuan. Kasih adalah benih yang menghasilkan persatuan. Kasih yang diberikan dengan tulus akan menumbuhkan kepedulian, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan damai di tengah masyarakat. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 berkata, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan." Rasul Paulus tidak berkata bahwa yang mempersatukan adalah kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan. Ia mengatakan bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Kasih bukan hanya sebuah perasaan, tetapi sebuah keputusan untuk hidup dalam kebaikan, menghormati sesama, mengampuni kesalahan, dan tetap berbuat baik sekalipun berbeda. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragama. Ada perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbeda pendapat. Namun, perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling membenci. Sebaliknya, kasih Kristus mengajarkan kita untuk saling menerima dan menghargai. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita sering mendengar kata persatuan. Akan tetapi, persatuan tidak akan bertambah apabila kasih mulai hilang dari hati kita. Kasih dimulai dari rumah. Kasih terlihat ketika suami dan istri saling menghargai. Kasih terlihat ketika orang tua mendengarkan anak-anaknya. Kasih terlihat ketika anak menghormati orang tuanya. Kasih terlihat ketika tetangga saling membantu. Kasih terlihat ketika masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita yang pecah belah. Kasih terlihat ketika kita lebih memilih berdamai daripada memperpanjang pertengkaran. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dunia sudah terlalu banyak dipenuhi kata-kata yang melukai. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang membawa pengharapan melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Saudara pendengar yang terkasih, kemerdekaan Indonesia telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar. Tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kasih, kejujuran, gotong royong, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang cerdas, tetapi juga orang-orang yang berhati penuh kasih. Sebab kasih akan melahirkan persatuan, dan persatuan akan melahirkan kekuatan bagi bangsa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika merah putih berkibar pada tanggal 17 Agustus nanti, janganlah kita hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi marilah kita juga menjadi pejuang kasih di zaman ini. Mulailah dari hal-hal kecil, sapalah tetangga dengan ramah, maafkan orang yang bersalah kepada kita, tolonglah mereka yang membutuhkan, bangunlah kerukunan di tengah keluarga dan masyarakat. Karena ketika kasih dikenakan sebagai pakaian kehidupan, seperti yang diajarkan Rasul Paulus, maka keluarga akan dipersatukan, gereja akan dipersatukan, masyarakat akan dipersatukan, dan bangsa Indonesia akan semakin kuat. Kiranya Tuhan menjadikan kita alat kasih-Nya, sehingga melalui hidupan kita, banyak orang merasa damai sejahtera Kristus. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari pendengar setia dari Prodo Tambuah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih bukan sekadar kata-kata, melainkan harus nyata dalam sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap harinya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Marilah kita mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kemeriahan, tetapi juga dengan membangun persaudaraan, memperkuat kerukunan, dan menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga gereja dan masyarakat serta bangsa ini. Mulailah dari hal-hal sederhana, belajarlah mengampuni, menghargai perbedaan, menolong sesama, menjaga kerukunan, dan menjadi pembawa damai. Dengan demikian, kita ikut membangun Indonesia yang kuat karena dipersatukan oleh kasih. Untuk itu, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan kami. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman. Ajarlah kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengampuni dengan tulus, membangun persaudaraan, dan menghadirkan damai di tengah keluarga, gereja, lingkungan kerja, dan masyarakat. Kami berdoa bagi seluruh pendengar RI Pro 2 Tambua, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, serta pelayanan mereka. Kuatkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan, hiburkan mereka yang berduka cita, sembuhkan mereka yang sakit, dan teguhkan mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Kami juga menaikkan doa bagi bangsa Indonesia yang memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kiranya Engkau senantiasa melihara bangsa ini dalam persatuan, keadilan, damai, dan kesejahteraan. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, dan sikap saling merendahkan. Tumbuhkanlah semangat gotong royong, toleransi, dan kasih di antara seluruh anak bangsa. Berkati pula daerah kami, jadikan masyarakat kami hidup rukun, saling menghormati, dan menjadi berkat bagi sesama. Sertailah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, biarlah kasih-Mu menjadi kekuatan yang mempersatukan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, yang adalah juru selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 2 Tambua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari dalam mengikuti perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus hidup dalam kasih, menjaga persatuan, serta menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Sampai berjumpa kembali dalam siaran rohani RRI Pro 2 Tambua pada kesempatan berikutnya. Shalom.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Masih dari Graha Siar El Tari 99,8 Pro 2 FM Atam Buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Buat kamu yang lagi yang baru bangun maksudnya lagi nyeduh kopi, nunggu angkot atau udah di jalan sambil pura-pura semangat, iya harus lebih semangat ya, soalnya besok kita mau karnaval ya, so harus tetap semangat ya guys ya. Dan semoga pagi ini gak cuman bikin mata melek tapi juga bikin mood kamu naik level. Aku Rantia bakal nemenin kamu, kita bakal nongkrong bareng di udara, gak usah tegang, anggap aja lagi ngobrol sama teman sendiri, karena bakal ada lagu-lagu yang enak, info yang lagi rame, cerita-cerita seru, dan siapa tahu ada sesuatu yang bikin kamu bakal senyum pagi hari ini. So teman Pro 2, naikin volumenya, siapin energi terbaik kamu, dan jangan kemana-mana karena pagi yang asik dimulai dari sini, cuman bareng kita di Pro 2 FM Atam.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana

0: RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Spara!
1: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

guys, kita lanjut lagi informasi menarik di pagi hari ini. Tapi hati-hati ya, ini kadang orang bangun tidur lagi ya, dia gak bangun-bangun lagi. Padahal ini tuh masih hari ketiga, masih hari Rabu guys. Jadi harus semangat ya, jadi hati-hati ya, semangatnya gak boleh kendor. Kalau ngomongin soal tidur, kamu tahu gak sih, emang sih paling enak ya kalau pagi tuh tidur terus ya, sampai benar-benar bangun dengan sendirinya. Apalagi orang bilang kalau kurang tidur 80 menit bisa bikin berat badan naik. Ini yang paling ditakutin sama cewek-cewek. Jadi maksud lo tidur terus gitu. Oke, menurunkan atau menjaga berat badan bukan perkara murah, karena perkara mudah, karena banyak orang tuh biasanya fokus mengatur pola makan dan meningkatkan aktivitas. Tapi ada dua hal lain yang gak kalah penting, yakni mengelola stres dan mencukupi kebutuhan tidur ya guys. Oke, jadi penelitian ya melibatkan ya 95 orang dewasa berusia lebih dari 20 tahun, sebanyak 76% peserta merupakan perempuan, di mana mereka menjalani dua fase penelitian. Yang pertama itu mempertahankan kebiasaan tidur kayak biasa dengan durasi yang dianggap cukup, 7-9 jam setiap malam. Kalau fase kedua, waktu tidur peserta dikurangi 90 menit setiap malam. Caranya sederhana, yakni diminta tidur 90 menit larut dari waktu biasanya. Oke? Dan melansir dari Eating Well, selama penelitian mereka mengumpulkan berbagai data termasuk berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, presentasi lemak tubuh, dan hasil pemeriksaan darah dan urin, durasi tidur, serta aktivitas fisik peserta. Ini juga dipantau menggunakan perangkat yang dikenakan di tubuh, dan hasil

Hasil ya itu menunjukkan kalau peserta rata-rata tidur hampir 80 menit lebih sedikit selama fase pembatasan tidur ya. Dan temuan ini menunjukkan kalau kekurangan tidur dalam jumlah yang relatif kecil setiap malam berpotensi terhadap kenaikan berat badan dalam jangka panjang. Tapi peneliti juga bilang kalau hasil ini tetap perlu dibaca dengan hati-hati, dan jumlah peserta dalam penelitian relatif kecil dan durasi penelitian juga terbatas ya. Jadi sebenarnya orang tuh pada bertanya-tanya, memangnya kata ya kalau kita mau tidur itu berapa lama sih waktu tidur yang dibutuhkan? Jadi orang dewasa dianjurkan itu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam dengan kualitas yang baik. Tapi bukan hanya durasinya yang perlu diperhatikan, tapi waktu tidur yang konsisten dan tidur yang tidak sering terbangun juga penting untuk mendapatkan istirahat yang optimal. Pokoknya 7 jam, 8 jam kalau tidur itu jam tidur paling normal teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak normal, coba dicek and recheck. Udah normal belum guys?

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Spara
7: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Okay, balik lagi teman Pro 2. Kamu tahu gak sih, di tengah gelombang panas ekstrim yang lagi melanda Korsel, Bandara Internasional Incheon ya mendadak berubah fungsi menjadi tempat pengungsian dan lokasi ngadem favorit bagi warga lokal. Nah, ini melansir langsung dari The Korea Herald ya, banyak lansia yang menghabiskan waktu berjam-jam di area bandara untuk bermain gym, menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah, hingga beristirahat di kursi-kursi fasilitas umum demi menghindari sengatan cuaca panas. Jadi di Korsel tuh lagi panas-panas membludak banget kan, gelombang panas guys ya, selain Jepang. Oke, jadi BMKG ya, maksudnya Badan Meteorologi Korea ya, mencatat suhu udara di Yangsan itu sekitar 310 km dari Seoul, sempat menembus 42,5 derajat Celcius pada 2 Agustus lalu. Angka ini menjadi rekor suhu tertinggi dalam sejarah pencatatan cuaca Korsel selama lebih dari 1 abad ya. Jadi otoritas setempat itu menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menghentikan seluruh aktivitas luar ruangan ya. Dan Bandara Incheon ini kan dinobatkan sebagai bandara terbaik kedua di dunia setelah Changi Singapura pada ajang 2006 Skytrax World Airport Awards. Itu dikenal luas ya akan efisiensi operasional, kebersihan, serta fasilitas modernnya. Jadi semua lagi pada ngadem nih di bandara di Korsel ini teman Pro 2 ya, saking terlalu panas ya. Oke, kendati demikian, pihak pengelola bandara juga menegaskan kalau bandara merupakan fasilitas publik yang terbuka untuk siapa saja, dan pihaknya terus berupaya mengelola area terminal secara optimal agar tidak mengganggu kenyamanan para penumpang pesawat. Ya, dan guys, fenomena ini tuh terjadi saat Bandara Incheon ya tengah bersiap menghadapi puncak musim liburan pemecah rekor, dan pihak bandara memproyeksikan bakal melayani sekitar 3,77 juta penumpang dalam rentang 25 Juli hingga 10 September atau rata-rata 222 ribu pengguna jasa per hari. Aduh, gila gak tuh teman Pro 2, ternyata di Korea Selatan tuh panasnya lagi gila-gilaan banget guys.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Ampun, bisa nyala lagi. Selamat.
2: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: cinta.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

guys, kita masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, semoga semangatnya masih full tank, bukan full ngantuk. Udah jam 10 lewat jam 10 lagi. Jam 7, guys. Jam 7 lewat 10. Gimana ya? Masih full semangat kan ya? Full energik ya. Oke, ya, buat kamu semuanya di pagi hari ini aku punya banyak banget informasi menarik buat kamu. Tadi kita udah jalan-jalan ke Korsel karena di sana tuh lagi gelombang panas yang sangat menggila. Sampai-sampai para warganya itu kayak ngademnya itu di Bandara Incheon. Itu bandara yang paling terkenal di Korsel ya. Oke, teman Pro 2, lagi-lagi ada yang unik dari sebuah pernikahan ya. Yang namanya pernikahan itu emangnya unik ya. Ya kalau dengar kata pernikahan pastinya mulai pikiran cari duit buat nikah, buat mahar. Kalau ngomongin mahar, ada yang beda. Jagat maya tuh emang lagi heboh dengan sebuah video yang memperlihatkan saya takut salah ngomong ya. Ekskavator ya guys, sebagai mahar pernikahan pasangan di Desa Ketro, Kabupaten Grobogan, Jateng. Jadi di mana-mana kalau orang tuh maharnya tuh seperangkat alat sholat dan emas 200 gram dibayar tunai. Ya kali ini beda gitu ya. Oke, dia ada seorang pria yang lagi viral banget di Grobogan menjadikan ekskavator sebagai mahar pernikahan ya. Di mana pernikahan megah ini menyatukan pasangan Rico dan juga Laila. Iya, Laila Nur Fadila, bukan Fadila anak KMB ya, bukan ya. Ini bukan ya, tapi ini Laila Nur Fadila anak Grobogan. Oke, jadi Rico membenarkan bahwa beretan kendaraan serta ekskavator itu merupakan mahar yang dipersiapkan untuk istrinya. Kalau di total keseluruhan mahar ini tuh bernilai 2 miliar. Dan ekskavator ini tuh gak sembarang dipilih karena emang dia seorang pengusaha jasa kontrak alat berat. Ia ingin memberikan sesuatu yang berbeda dan punya nilai guna jangka panjang untuk sang istri. Ih bener, sumpah ya, ini tuh uang, bener-bener uang ya guys. Ekskavator ini tuh ya bener-bener uang, nilainya 2 miliar guys. Ini ekskavator bukan sembarangan ekskavator, mahar bukan sembarangan mahar ya. Ini keren banget, jadi lagi viral, emang lagi viral. Di mana aksi tak biasa ini viral di medsos. Dalam rekaman video tampak alat berat dan sejumlah kendaraan roda 4 serta roda 2 diangkut menuju lokasi pernikahan dan semuanya merupakan mahar pernikahan. Kamu kalau enggak percaya coba kamu buka di TikTok, pasti akan viral banget itu. Selalu TikTok itu paling cepat. You're just too-

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: see.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Para. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Tambu, teman terbaik kamu. Next, teman Pro 2, selain lagu-lagu enak, banyak banget informasi-informasi menarik dan juga enak. Masih full semangat, jangan full ngantuk guys ya. Ini OTW jam 8 pagi, waktunya ngopi, ngeteh. Setelah itu langsung kerja ya. Jadi jangan buang-buang waktu berharga kamu ya. Oke, kali ini teman Pro 2 ada yang baru. Ternyata di belahan dunia lain itu banyak banget festival-festival yang unik, menarik, yang wajib kamu tahu. Kali ini di luar nalar banget dan memang benar-benar menarik ya. Ada satu festival namanya Laporkailhate. Ini digelar setiap minggu kedua Agustus di Treasure Base, wilayah Hauts Pyrenees, Prancis. Nanti saya bakal cari cara penyebutannya kayak gimana ya nama festival ini, karena emang serumit itu bahasa Prancis ya. Jadi lidahnya itu harus ditekan kayak gimana gitu. Dan kebetulan saya orang Atambua, bukan orang Prancis. Jadi gelar ini ternyata udah digelar sejak pertama kali 1975. Wow, udah lama banget. Ini gelar apa kira-kira? Oke. Ini adalah salah satu festival yang meniru suara babi di Perancis edisi ke-43. Ini sangat-sangat unik. Nah, teman Pro 2, kamu tahu ya di mana para peserta wajib berdiri di atas panggung festival babi Treasure Base pada 9 Agustus ya, baru-baru ini, sambil melepas pekikan mirip anak babi yang baru lahir ya. Di mana yang suaranya paling mirip akan menjadi juaranya. Jadi festival bernama La Porcalhate ini digelar setiap minggu kedua Agustus ya, di wilayah itu di Prancis Barat Daya, sejak pertama kali diadakan oleh komunitas La Confrere du, aduh ini sumpah ya bahasa Prancisnya ngeri banget ya, yang pastinya oleh salah satu komunitas La Confrere ya di Prancis sana. Nah, jadi kompetisi ini utamanya bernama Championnat de France du Cri de Cocon, mengharuskan peserta menirukan suara babi dalam 4 tahap kehidupan, mulai kelahiran, menyusu, kawin, hingga saat disembelih di hadapan juri dan juga penonton. Bayangkan meniru suara babi dari dia dilahirkan, menyusu, terus mau disembelih gitu ya. Itu gimana ya, suaranya pasti beda-beda ya. Nah, selain lomba tiru suara, panitia juga menggelar balapan anak babi, kontes makan sosis daerah, serta pemilihan kostum babi terbaik yang membuat suasana festival tuh semakin meriah sepanjang akhir pekan. Ini kayaknya bakal rame banget ya. Dan festival kecil ini sempat mencuri perhatian dunia usai foto salah satu peserta beredar luas di media internasional, sehingga nama Treasure Base ini dikenal jauh melampaui wilayah pedesaan Pyrenees tempatnya berasal. Jadi ini ternyata festival yang memang sangat terkenal di Prancis barat sana. Ini sudah ke-43 festival ini diadakan ya, di mana kembali menghadirkan Jemet bersama sejumlah peserta baru yang tampil di depan ratusan penonton, yang membuktikan tradisi unik warga Prancis Selatan ini masih hidup sampai sekarang. Masing-masing negara itu punya tradisinya masing-masing ya. Jadi gimana, apakah kamu penasaran? Kalau penasaran kamu jalan-jalan ke sana, jangan lupa untuk menyaksikan langsung festival ini guys.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.